0: itu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, Tari, Tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Gi, kok apa?
0: Putus, weh. Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel. Tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku. Sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia.
2: Nih aku buktinya.
0: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
1: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
0: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan.
1: Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
3: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh.
0: Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nen.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
6: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
6: lumayan.
1: Mau.
6: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
6: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
6: gak mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy?
0: Yang modal.
1: Ada motor.
0: cintanya dibayar pakai motor.

You're listening 92.1 Pro 2 FM, Playing Cipinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, coba kamu spill ke aku ya. 3 lomba 17-an yang kalau ada, kamu gak bakalan pernah absen buat ikut teman Pro 2. Karena kan biasanya hari Minggu nih ya, hari dimana-mana, kebanyakan tuh warga, para warga tuh libur teman Pro 2. Jadi emang udah paling cocok banget buat ikutan lomba 17-annya dibikin di hari Minggu. Jadi coba kasih tau ke aku 3 urutan perlombaan yang paling kamu suka kalau diadakan di 17-an. Pokoknya kalau ada kamu gak pernah skip 3 perlombaan itu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

Jadi coba kamu spill 3 lompat 7 pulsan kesukaan kamu teman pro 2, karena aduk pengen tahu. Nih kalau misalnya kamu mau tahu, ya walaupun sebenarnya kamu juga nggak nanya aku ya, karena kan yang lebih nanya tuh aku ke teman pro 2 kan. Kalau Adelsi ditanya 3 lomba kesukaan aku suka lomba makan kerupuk, aku suka banget. Kan lumayan tuh makan kerupuk, udah gitu menang dapat hadiah dong. Lomba makan kerupuk, balap karung, sama ini sebenarnya gimana ya? Aku tuh suka lomba ini, tapi aku nggak pernah ikut lomba ini teman pro 2. Lomba panjat pinang. Aku suka nontonnya aja, tapi kalau yang suka aku ikutin, yang akunya dia situ berpartisipasi, lomba makan kerupuk, balap karung, sama ini bawa kelereng. Nah, itu sih menurut aku tuh masih aman banget intinya teman pro 2. Begitu. Itu kalau Adel ya, tapi tuh Adel penasaran dari kamu. Dan belakangan ini juga aku ngelihat FYP tuh lomba-lomba pada seru-seru banget. Ya kan? Ada si Diva kita. Jadi masukin paku dalam botol juga, tapi tuh dikasih ini teman pro 2. Ada spionnya gitu. Ih lucu deh, pokoknya tuh seru banget ya. Challenging banget intinya. Keren-keren ya lomba-lomba terbaru. Coba deh kasih tau ke Adel, biar Adel juga bisa puterin lagu requestan dari kamu. Dan kalau kamu mau spill langsung keseruan kamu sekarang yang lagi ada di lapangan dekat RT RW kamu, perkampungan kamu, perumahan kamu, Del, aku mau kasih tau nih ke kamu keseruan aku dengan warga itu gimana. Boleh banget, mau ditelepon juga boleh, mau aku telepon, mau kamu yang nelpon aku juga, it's feel free pokoknya teman pro 2. Hit me up on WhatsApp 0811 3710, atau kamu juga bisa gabung mau live chat di aplikasi RRI Digital. Jadi Anel tungguin ya buat kamu ikutan gabung teman pro 2.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya, iya.
2: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

I just wanna feel this moment. Asik, kamu pasti akan menikmati momen kamu di hari ini, teman Pradua. Kalau di kota Tanjung Pinang itu ada gerak jalan 8 kilo ya untuk hari ini. Jadi udah banyaklah hal-hal yang bisa kamu lakuin nih, mulai dari jam pagi terus ngeliatin orang gerak jalan. Udah gitu, biasa di beberapa tempat ini hari Minggu dijadiin momen untuk lomba 17-an karena para warganya lagi pada libur, teman Pradua. Tadi tuh kan aku minta sama kamu untuk spill 3 lomba 17-an kesukaan kamu. Di WhatsApp kebetulan udah ada yang absen, ada si Anjas nih. Selamat pagi Anjas Adel Shantik Spada. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Anjas Adel udah sarapan belum? Udah dah. Kalau belum mampir ke Bogor ya kan. Nasi uduk, lontong, sayur, dan pecel sayur masih lengkap nih kak. Ya ampun, mau sarapan aku harus terbang dulu ke Bogor ya. Untuk topiknya nih, tiga lomba kesukaan aku itu lomba makan kerupuk pakai nasi sama ayam goreng, lebih enak sih kak. Iya bener banget, kerupuknya gratis lagi kan, makin enak ya. Terus lomba balap karung dari Bogor ke Tanjung Pinang. Ya ampun Jess, kalau misalnya emang bisa kayak gitu ya Jess ya, kayaknya aku ikutan balap karung tuh gak hanya dari Bogor ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang ke Bogor, tapi udah masuk benua Eropa ya. Dan kesukaan aja yang lain adalah lomba masukin benda ke dalam jarum. Itu lomba kesukaan aku kak. Kalau aku ikut lomba itu udah pasti menang sih kak. Pede dulu aja buat menang, tapi ternyata beneran menang. Kebetulan kemarin ikut lomba badminton, aku kalah kak. Masih di runner up, tapi kalau setelah percintaan aku gak kalah kok kak. Asik, mentang-mentang udah ada ya sekarang. Untuk lagunya Modern Khalif yang judulnya itu Utopia. Boleh, tak putari lagunya ya. Utopia dari Adrian Halil. Semoga si Rangers terus cantik, sadar bagi selalu pasti makin cantik terus ya. Amin. Pastinya aku aminin terus lo Anjas.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi.
3: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

You're still listening 92.1 Brodo FM. Thank you pindah teman terbaik kamu. Back again, kita masih ngebahas tentang 3 urutan perlombaan 17-an yang teman Brodo sukai. Di WhatsApp ada Prima yang ikutan gabung nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepada pagi ke Adele, join topik ya. Lomba favorit 17-an ya. Kalau ada lomba mager-mageran sih aku ngikut terus kak. Atau lomba estafet jagain jodoh orang. Kayaknya aku bakal menang terus tuh. Tapi kemarin aku ikut lomba balap karung lawan anak-anak komplek SD. Sengit, mana nyolot-nyolot banget. Curang juga kakiku ditarik-tarik. Karena laki-laki sejati itu tidak meremehkan siapapun lawannya. Aku kasih serangan, sikut balik pulang nangis rasakan. Hey! Ya ampun, gak mau ngalah banget nih si Prima ya. Have a good day Kak Adele untuk lagunya Mau Avril Lavigne's When You're Gone. But I have to say sorry, aku gak bisa puterin lagu si Avril itu karena tadi lagu Doi juga udah diputerin. Jadi please ya, kamu bisa ganti ke yang lain biar bisa aku puterin juga.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

0: That's it.
1: Masih bareng sama Adel Top Radio yang nemenin kamu di sepeda. Okay, jadi jam segini tadi aku lihat di grup alumni kampus itu udah ada yang share. Lihat nih aku udah segini nih langkahnya di Strava. Asik, mantep deh pagi-pagi udah olahraga aja di Top Radio. Dan itu juga termasuk ajakan secara gak langsung biar yang lainnya juga ikutan nge-share kan. Jadi buat teman Pradua nih ya, kalau misalnya kamu mau upload sesuatu tuh gak apa-apa banget, terutama juga untuk kamu lagi flex, misalnya kamu lagi olahraga gitu kan. It's okay teman Pradua, because you flex something in a positive way, jadi gak apa-apa banget. Bisa jadi itu menginspirasi orang-orang yang kayak lagi ngeliat story kamu, dia lagi lari nih, aku kapan ya terakhir kali lari tuh kapan ya terakhir kali. Jadi biar bisa mikir juga kan, oh iya udah lama banget tinggal olahraga, dan mungkin itu jadi reminder buat mereka buat olahraga juga. Dan thank you banget buat teman-teman juga yang udah upload di instastory, itu gak apa-apa banget loh teman-teman, karena bisa jadi reminder buat yang lain, bisa jadi juga impact-nya positif deh pokoknya buat yang lain. Dia aja sesibuk ini bisa olahraga, masa akunya enggak gitu ya. Dan lomba 17-an itu termasuk olahraga secara enggak langsung teman Pradua, karena kamu bakal lari-lari ya, bakal seru-seruan juga, ada tarik tambang lah, ada ada masukin paku dalam botol, itu kan juga membutuhkan konsentrasi, otak kamu juga bekerja, berpikir intinya teman Pradua. Jadi di lomba 17-an itu gak hanya seru-seruan aja, tapi juga semua alat gerak kita itu bergerak teman Pradua. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Aku tahu walaupun hadiah door prize itu mungkin bisa kamu beli, tapi sensasinya bakal beda ketika kamu ngedapetinnya. Itu bukan secara cuma-cuma, tapi karena kamu baru aja achieve sesuatu.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita dikelembangsalain.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

You're still listening 92.1 Radio FM, paling jumpinan teman terbaik kamu. Hai, selalu menikmati perlombaan yang ada teman peradu, ada pastiin juga kamu gak lupa untuk support UMKM yang ada di sekitar kamu. Karena biasanya akan ada ibu-ibu atau adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak yang bakal jualan juga di sekitar tempat kamu lomba, ya kan? Ih, aku udah craving it so much deh. Aku pengen banget buat beli dadar gulung. Apalagi ya, aku lagi pengen dadar gulung aja sih. Semoga tuh masih ada ya, please. Karena biasanya agak cepet abisnya teman pro 2. Apalagi kalau misalnya perlombaan itu kan rame ya, para-para warga tuh udah pada ngumpul semuanya. Jadi takutnya gak kebagian nih. Gak apa-apa deh, kebagian 5 tusuk juga gak apa-apa gitu ya. Masih bisa beli goceng kan setidaknya, dibandingin gak sama sekali. Tapi emang itulah ya keseruan di balik perlombaan 17-an itu teman pro 2. Kita gak hanya seru-seruan, tapi juga yang jualan akhirnya bisa kedapatan rezeki. Dagangannya juga jadinya lebih laris, karena kan pada ngumpul tuh di satu tempat. Jadi buat kamu juga jangan lupa untuk meramaikan para UMKM yang sedang berjalan di sekitar kamu teman Pradua. Dan pastinya juga kamu ikut berpartisipasi nih untuk keseruan di tempat kamu teman Pradua. Seru-seruan tuh, setahun sekali kan. Seru banget bisa ngumpul sama para tetangga kamu yang kayaknya tuh kesibukannya ngalahin artis gitu teman Pradua. Tapi biasanya kalau 17-an ini akhirnya jadi tahu satu sama lain. Ditambah lagi ternyata kamu adalah anak yang sangat langka nih. Bahkan ibu kamu aja sampai bilang dia kalau misalnya ada, dia tuh kalau dia gak bakalan keluar kalau gak ada sesuatu gitu loh. Jadi ini adalah momen yang sangat langka gitu teman Pradua. Akhirnya kamu bisa tahu, orang-orang bahkan bisa tahu kalau ada kamu ternyata di rumah kamu ya teman Pradua. Ih, bisa bersilaturahmi juga kalau ada perlombaan tuh. Emang paling seru tuh yang kayak gini, dari yang gak tahu jadi tahu, jadi yang gak dekat jadi ya lumayan dekat lah ya. Seru banget jadi WNI, karena kita emang akrabnya tuh dengan cara yang kayak gitu ya teman-teman.

kalau disuruh liburan gratis ke luar negeri atau explore Indonesia dulu, kamu pilih yang mana? Karena ya makin kesini, Indonesia tuh bukan cuma destinasi wisata ya, tapi udah jadi lifestyle. Mulai dari hidden beach, desa yang estetik, sampai gunung yang sunrise-nya bikin lupa mantan, asik. Makanya banyak banget orang-orang tuh yang kalau life after breakup-nya bakalan mendaki gunung, lewatin lembah, kayak gitu ya, tahun perdua. Mantep nih. Kan ku upload pokoknya kalau aku tuh lagi muncak gitu. Welcome to your chick travel era. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, bahasa, dan bentang alam yang hampir lengkap ya. Laut tropis, savana, hutan hujan, pegunungan, sampai danau vulkanik juga ada. Itu yang bikin banyak wisatawan dunia kan datang bukan cuma buat Bali ya, teman Pradua. Yang menariknya juga tren traveling anak muda sekarang ini mulai bergeser. Bukan lagi soal kemana yang paling viral, tapi pengalaman yang paling berkesan. Terus diedit. Kehidupan tuh kalau diedit emang seasik gitu, teman Pradua. Orang rela bangun jam 3 pagi buat lihat matahari terbit. Ikut kelas, membuat tenun, sampai ngopi di pelabuhan tua sambil ngobrol sama warga lokal. Oh, that's so unique and aesthetic. It's not just for your Instagram, but it's also for your life, I think. Karena makin kesini ketika kita makin menyatu dengan orang-orang di sekitar kita, teman Pradua, itu juga salah satu bentuk kita menghargai apa yang kita miliki saat ini. Terutama ketika kamu memilih untuk liburannya itu di Indonesia. Dan Indonesia ini juga termasuk negara dengan biodiversitas terbesar di dunia. Bahkan ada banyak banget destinasi prioritas yang dikembangkan selain Bali. Wisata berbasis budaya dan alam itu juga udah jadi tren paling diminati generasi muda loh. Jadi mungkin kita gak perlu lagi nih jauh-jauh buat ngerasa dunia itu indah. Kadang provinsi sebelah aja belum pernah kita jelajahi nih, teman Pradua.

0: Roma, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kamu tahu warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh,

You're listening 92.1 Pro 2 FM, tanjung pinang teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih bareng sama Adel di sini ya. Kita ngobrolin tentang hidden gems yang worth it bukan overrated. Kalau FYP kamu tuh isinya Bali terus ya, izinkan Inches Adel ngenalin beberapa tempat yang FYP tuh gak kalah estetik tapi masih punya ruang buat benar-benar kamu nikmati. Ini Capri Pride, Pulau Bawah di Anambas, air laut sebening kaca, eco resort dan langit malam penuh bintang. Rasanya tuh kayak di Maldives versi Indonesia teman Pradua. Terus kalau misalnya kamu datang ke daerah Flores, itu ada desa Werebo, desa adat di atas awan dengan rumah kerucut khas Manggarai. Bukan sekedar foto, tapi ini kamu juga bakal belajar budaya langsung. Dan ini kita pindah ya ke daerah Jawa, Bromo, Bukit Teletubbies. Gak semua orang tahu kalau Bromo itu punya sisi yang hijau yang super dreamy selain lautan pasir. Dan traveling keren itu bukan berarti mehong ya, tapi yang bikin memorable biasanya adalah cerita yang dibawa pulang, bukan jumlah cap paspornya teman Pradua. Jadi selagi kamu masih bisa nikmatin di Indonesia aja dulu, nikmatin aja. Selagi masih bisa ketemu yang harga tiket pesawatnya lebih murce lah ya dibanding kita harus ke negara sebelah.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari garis interaksi itu yang ku...

0: You're still listening 92.1 Produa FM. Thank you for the band terbaik kamu, carry the coastal chip we're sleeping in. Kadang tuh kan kita sibuk ya, pengen kerajaan ampa. Padahal Kupon Real sendiri tuh punya laut yang gak kalah cantik. Lagian yang siaran juga gak kalah cantik. Aku tahu pasti kamu yang lagi dengerin lagi geli-geli gimana gitu ya. Tapi emang cowok-cowok kota Tanjung Benar tuh cakep-cakep. Bener gak Angela?
1: Betul.
0: Tuh. Bener. Makanya ada lagu, ada lagu kan, siapa bilang gadis Melayu tak menawan. Itu dia teman Produa. Jadi kalau kamu tanya destinasi yang wajib buat masuk wishlist kamu kalau kamu ke Kepulauan Riau, tuh dimulai dari Pulau Penyengat, pulau kecil penuh sejarah Melayu, ada Masjid Sultan Riau, ada naskah sastra, sampai jalan yang bisa dijelajahi naik sepeda motor listrik, terus kamu juga bisa makan ikan bakar apa ya di sana teman Produa. Dan pastinya juga ada pantai Trikore di daerah Bintan. Ini pasir putih panjang, sunrise yang cantik, cocok banget ya buat slow morning sambil ngopi, buat sunsetan, atau apalagi ada banyak lah teman Produa. Dan gak lupa Plantar Kaude Lama itu bukan cuma tempat bercari seafood, tapi juga lokasi favorit menikmati sunset dengan suasana kota pesisir yang autentik. Jadi teman Produa, kalau kita ngobrolin pariwisata dari tadi banget ya, startnya di jam 9, pariwisata itu bukan tentang ya seberapa jauh sih tempat yang kamu datangin, tapi tentang gimana kamu pulang dengan point of view yang lebih luas, yang akhirnya tuh nambah insight ke kamu juga. Dan makin kesini tuh kamu makin ngerasa, wow, ini baru satu tempat aja yang kamu datangin di Indonesia, belum lagi banyak tempat yang lain. Akhirnya teman Produa, just wanna say thank you buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi pagi. Dan nanti bakal lanjutin sama Angela yang nemenin kamu di Santai Siang.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap nggak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu, eh?
1: Yoi.
3: UFM Tanjung Pinang.

107,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lagu dari Keisha Lefranca dengan Tak Pantas Terluka yang sedang mengudara di indera pendengaran kamu saat ini bersama dengan Angel Merici sampai dengan jam 2 siang nanti ya, sebelum kita gabung ke Pro 2 Jakarta untuk top 20 nasional Indonesia dan juga mancanegara. Yang pasti untuk di siang hari ini kita lagi ada di sulit susun lagu hits.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Kris Qris ini? Bacanya Kris atau Qris sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Kris, bukan Qris. Jadi, Kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: More hit song on 92.1.

Yeah, special song from Milky with Just the Way You Are. Tema peradu ya, kita masih ada di sulit ya. Susun lagu hits dan untuk lagu-lagunya sebenarnya udah aku spill untuk di story WhatsAppnya kita. Tapi untuk yang mungkin belum tahu lagu-lagunya apa-apa aja, masih ada kesempatan juga kok. Jam 11 nanti bakalan aku puterin. Ini ada When I Was Your Man dari Bruno Mars di nomor 1 yang bisa kamu pilih. Nomor 2 ada Killing Me Inside dengan Biarlah. Nomor 3 ada Honey Bee from Olivia Rodrigo. 4 ada Ekspektasi dari Ray Melode dan juga Aruma. 5 ada Lainey, Cause You Have To. Nomor 6 ada Rumah ke Rumah dari Hindia. 7 ada Justin Bieber and Ludacris, Baby. 8 ada Satu Bulan dari Bernadia. 9 Machine Gun and Camila Cabello with Bad Things. Dan juga yang terakhir ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang di nomor 10. Dan di sini sudah ada beberapa orang yang bergabung. Selamat siang buat Bang Anjas. Halo Bang Anjas, selamat siang. Ini Bang Anjas minta nomor 9, 1 sama nomor 4. Wadaw, mantep banget pilihannya. Di atasnya juga ada Kak Dwi yang katanya mau minta nomor 6 sama nomor 3. 6 sama 3 aja nih manis. Oke deh, nanti kita puterin ya sesuai dengan urutannya di jam 11 siang. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia. It's all about hits.
2: You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah jam 11 siang nih, udah waktunya untuk aku muterin lagu sesuai dengan urutan yang diminta. Selamat siang tadi buat Bang Anjas ya, yang minta nomor 9, 1 sama nomor 4, which is kita punya lagu dari Machine Gun and Camila Cabello with Bad Things. Terus juga nanti bakalan ada Bruno Mars with When I Was Your Man. Dan juga nomor 4 itu ada lagu dari Aruma dan juga Rai Melode dengan Ekspektasi. Ya, yeah. Nanti juga dilanjutin dengan lagu susunan dari Kak Dwi ya, yang tadi minta nomor berapa Kak Dwi? Nomor 6 dan juga nomor 3 katanya. Oke deh, nanti kita puterin ya. Kita ke lagu pertama dulu untuk di sulit hari ini, teman Pro 2. As you requested ya, Anjas Muro. Here is special song from Machine Gun Kelly and Camila Cabello with Bad Things. Mana sih dia? Ada, hilang nih secara tiba-tiba. Nah ini dia. Oke, okay, let's go.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi

0: cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Eh, ada pesawat lewat.
1: Terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, engkau tahu nggak itu apa?
0: Entah. Ya aku bilangnya asap aja sih. Emang apa?
1: Tahu nggak sih? Dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan vapor trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrailsnya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Wah, makasih ya infonya.
1: Mak, habis wah rujaknya.
0: Kacau.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ya, sama Predua, lagu dari Olivia Rodrigo with Honeybee. Aku gak tahu kenapa ya, lagu ini itu sebenarnya bagus banget untuk album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love di albumnya Olivia. Tapi cuman gara-gara dua kata Honeybee dan juga Baby Boy Honeybee, dua kata itu tuh dianggap terlalu klise, terlalu bohong banget, terlalu manis ya. Yang akhirnya membuat lagu ini tuh banyak dihujat. Padahal secara lirik ya, kalau misalnya diikutin dari awal sampai akhir tuh sepuitis itu, sebagus itu dalam pemilihan diksi dan juga kata-kata yang cukup romantis ya teman Pradua untuk mendeskripsikan sesuatu yang mungkin kalau misalnya didengerin dari awal sampai akhir tuh real seperti kisah cinta yang kamu harapin gitu. Ya even though banyak orang yang bilang ini kayak cuma cerita di dongeng-dongeng doang yang kayak gini mah. Tapi siapa sih yang gak pernah punya mimpi dapat kisah cinta yang baik, yang bagus gitu teman Pradua. Ya aku mah kalau disuruh milih juga mau ya. Dan lagu Honeybee ini termasuk salah satu lagu favoritnya aku. Cuman kalau aku saran nih sama Pradua ya, jangan pernah menempatkan lagu ini kepada seseorang yang belum tentu bakalan menjadi pasangan hidup kamu selamanya. Karena nanti bakalan keputar terus nih di pikiran kamu, di mindset kamu, Baby Boy Honeybee, Baby Boy Honeybee. Oke deh, itu tadi lagu dari Olivia Rodrigo. Kita lanjut lagi ya ke lagu selanjutnya. Ini masih ada Killing Me Inside dengan Biarlah. Terus juga masih ada lagu Lenny Cause You Have To. Dan juga nanti masih ada Justin Bieber sama Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Kita ke lagu selanjutnya dulu, kita ke Lenny dulu deh ya, baru nanti ke Killing Me Inside dengan Biarlah. Let's go, ada Lenny with Cause You Have To. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: have to.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Tanpa ragu di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi.
3: Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Produe FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: dong.
1: Tapi ya Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya pokoknya gitu-gitu lah.
0: Oh gitu. Pinter banget ya nasihatin orang.
1: Ya ini namanya saling motivasi.
0: Halah. Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
1: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
0: Anggi gerak-gerik kayak gitu. Aku tuh udah hafal lah.
1: Iyalah. Kau kan juga pernah kan.
0: Ya udah, intinya apa?
1: Ya intinya perempuan selalu benar.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Produa, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."

0: dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.
1: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 santai siang bersama dengan Angela untuk di siang hari ini. Tadi belum sempat aku spill karena memang surprise aja sih. Tapi kalau misalnya udah lihat flyernya Pro 2 yang ada di Instagram kita, pasti kamu udah tahu kalau hari ini kita bakalan ngajakin salah satu UMKM untuk ngobrol bersama di santai siang. Dan hari ini teman Pro 2 Angela sudah pasti tidak sendiri ya, karena sudah bersama dengan kakak cantik di sini. Mungkin aku akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang, manis.
1: Halo, Kak.
0: Ya, ini boleh kenalan dulu enggak sih, ada kakak siapa di sini?
1: Perkenalkan, saya Nurmila Sari sebagai owner Pempek Enji.
0: Okay. Owner Pempek Enji ya.
1: Iya, Pempek Enji.
0: Boleh di-spell enggak sih, Kak, namanya seperti apa Pempek Enji itu?
1: Pempek Enji, kalau Enji-nya tuh E, UNJI.
0: Oke.
1: Agak ribet memang sih, Kak.
0: Oke, tapi kalau misalnya teman Pro 2 pengen nyari di Instagram itu bisa carinya dengan nama itu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Kakak panggilannya apa?
1: Kami Mila aja sih, Kak, biasa dipanggil.
0: Oh, aku,
1: Mila.
0: Oh, aku pikir panggilnya Nur.
1: Nur boleh, Mila okay. Boleh, bebas aja, Kak.
0: Iya, jadi panggilannya Kak Mila ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, Kak Mila ini adalah owner dari Pempek Enji Teman Pro 2. Just for information, kenapa kita bisa kenal itu? Gara-gara kemarin aku tuh sempat ketemu sama Doi. Itu waktu di pernikahan ya, di sebuah pernikahan. Kebetulan itu pernikahannya teman aku, iparnya Adel.
1: Teman kita berdua.
0: Teman kita berdua, baru temannya Fitri juga ya?
1: Iya, teman kampus.
0: Oh, teman kampus.
1: Teman kampus, sama-sama
0: dari STIE. Oh, gitu. Nah, makanya untuk hari ini aku tuh sengaja ngundang Mila hari ini teman Pro 2 karena dia punya sesuatu yang berbeda. Maksud aku jualan pempek, tapi aku tuh tertariknya karena dia punya banyak banget variasi yang bisa didekor ya. Terus juga kalau misalnya cek Instagram itu aku pernah lihat yang bentuknya ada yang bentuk kue gitu ya, di sisinya kayak
1: itu
0: gitu.
1: Itu pernah ada juga sih, Kak, buat pempek cake birthday namanya.
0: Pempek cake birthday ya.
1: Kalau biasa orang udah bosan sama kue yang manis-manis kan, atau ulang tahun atau acara, jadi mana tahu yang mau dari pempek bisa kita buatkan.
0: Benar. Kalau aku boleh tahu nih, Mila, tapi kamu itu berarti udah jual pempek dari kapan ya?
1: Dari awal bulan Januari sih, Kak.
0: Awal bulan Januari.
1: Januari 2026, awal tahun.
0: Oke, berarti baru banget nih ya?
1: Iya, belum setahun.
0: Oke, belum ada satu tahun ya, guys ya. Kalau boleh tahu nih, Mila, kenapa sih kamu memutuskan untuk menjual pempek? Apakah memang karena kamu suka dari memang suka aja, suka bikin? Karena kan ada orang yang dia dari hobi bikin, iya, ujung-ujungnya betul. Mungkin jadi kayak jual kali ya. Atau memang ada menurun dari orang tua yang juga jualan apa gimana?
1: Kalau menurun orang tua sih enggak sih, Kak. Cuman karena kayaknya kami tuh biasa lebih hobi bikin-bikin aja, kayak bikin kue atau bikin pokoknya dari makanan. Jadi kalau untuk pempek ini awalnya juga dari kebiasaan buat untuk makan di rumah. Jadi kebiasaan lama makin buat itu kayak udah tahu resepnya apa segala macam. Kebetulan dirasa juga enak. Bukan testimoni dari diri sendiri sih, Kak, tapi keluarga sama kawan pada bilang, "Ih, enak nih, bolehlah dijual." Oke lah, cobalah kami jual kan, pikir-pikir. Dipikir-pikir kalau IRT juga daripada di rumah aja, mau kerja tapi juga takut gak ada yang jaga anak kan. Jadi kayaknya mending buka usaha aja deh dari rumah. Mana tahu kan pempek ini kan berkembang. Jadi sambil jualan di rumah, sambil bisa mantau anak. Jadi dua pekerjaan bisa
0: jalan satu waktu ya. Berarti ini udah approve dari teman-teman juga?
1: Alhamdulillah sih, Kak, sejauh ini udah lumayan banyak lah customer. Mulai dari teman, ada yang orang-orang baru juga yang coba. Jadi gak cuma dari kalangan keluarga, tapi udah customer udah rasa teman juga. Karena udah sering repeat order gitu kan.
0: Okay, jadi dari teman ke teman sampai akhirnya udah mulai banyak juga yang mengenal lah ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kalau aku boleh tahu juga nih ya, Mila ya, kamu emangnya orang Palembang kok bikin pempek sih? Nah, ini siapa tahu kan teman Pro 2 di rumah ada yang mikir, "Oh, ini pasti dari Palembang nih, jauh-jauh ke Tanjung Pinang jual pempek." Wah, belum tentu. Gimana, Mila?
1: Kami asli orang Kijang tapi orang Bugis. Jadi bukan orang Palembang. Kebetulan orang tua dua-dua dari Bugis kan, Sulawesi sana. Jadi alhamdulillah asli Bugis, bukan
0: asli
1: orang
0: Bugis,
1: Palembang.
0: Ya? Oke, jadi kamu asli Bugis, bukan orang Palembang, tapi memang bisa bikin pempek. Belajar dari mana?
1: Kalau untuk belajar, lihat resep TikTok sama YouTube sih kak.
0: Jago, approve sih. Karena aku udah nyoba juga teman Pro 2. Yang pertama aku nyoba waktu di pernikahannya Fitri. Terus yang kedua kemarin aku pesan ya.
1: Iya.
0: Itu benar-benar penyelamat aku sih karena aku tuh sering kelaparan tengah malam. Jadi aku tuh pesan yang frozen. Jadi bisa pesan yang frozen guys. Iya,
1: frozen boleh, goreng boleh, terserah customer.
0: Tergantung sama seleranya customer maunya gimana. Kalau kamu termasuk yang pengen nyetok di rumah ya kayak aku, itu bisa untuk order yang frozen, tapi kayaknya nggak bisa nyetok sih karena cepet banget abisnya karena saking enaknya.
1: Ya, karena sistemnya itu kalau kami buat ya kak, sistem open PO nggak okay. Reading tiap hari karena kadang udah close nih. Ada yang nanya kak reading nggak, itu udah banyak customer yang ketolak gara-gara kak maaf kita nggak ini nggak ada lebihan, kita nggak ada stok frozen karena kita pun belum nyoba stok frozen yang agak lama kan kak, karena setiap kita buat itu selalu habis. Jadi tiap open PO kita list dulu nih ada nggak yang mau, nanti kalau misalnya ada lebihan baru kita infoin, itu sampai habis jadi kita nggak nyetok. Soalnya kalau nggak bisa kami nyediain itu karena stok ikan tenggiri ini nggak tiap hari langka kan,
0: nggak
1: jarang jumpa di pasaran.
0: Benar, dan kalau misalnya ada dia mahal betul.
1: Benar.
0: Aku tahu karena aku dulu di rumah itu juga sering bikin pempek dan itu pasti selalu dari ikan tenggiri.
1: Iya.
0: Dan
1: susah dapat.
0: Susah dapatnya.
1: Susah dapat, mahal.
0: Mahal, guys.
1: Kalau musim-musim lagi musim pun mahal sih, Kak. Apalagi lagi enggak musim nembus 60 per kilo itu 60, bisa di pasar.
0: Aku pernah waktu itu ke pasar kayaknya waktu itu di momen Natal juga sih di 80-90 nyampe loh waktu itu.
1: Iya kan?
0: Mungkin karena enggak musim.
1: Iya,
0: ya,
1: karena kalau tenggiri ini musimnya itu cuma sebulan sekali sih kak. Itu pun kadang-kadang kan karena tergantung dari orang kapal juga. Jadi kami tuh nggak berani nyediain banyak karena kita pun menjaga stok juga kan.
0: Iya, benar.
1: Karena takutnya ada orang yang tiba-tiba kak aku mau mau order dong tapi yang banyak. Kita kalau nggak ada ikan kan nggak mungkin kita tolak kan.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Mau nggak mau kita harus tetap jaga stok ikan
0: benar,
1: kosong.
0: Iya, oke. Nanti kita bakalan ngobrol lagi lebih lanjut teman Pro 2. Untuk yang mau tanya-tanya boleh banget langsung WhatsApp aku ke 0811 777 9210, atau juga bisa komen di live YouTube kita yang ada di LPP RRI Tanjung Pinang dan juga bisa di live chat RRI Digital.

0: Oke, teman berdua masih bersama dengan Angela dan juga Mila di Santai Siang untuk UMKM dari Pempe Eunji. Jadi ternyata Mila ini tadi sempat kita ngobrol juga di off air teman berdua kalau ternyata bapaknya tuh dulu sering bawa ikan.
1: Iya.
0: Dan seringnya dapat ikan tenggiri ya?
1: Enggak tentu sih Kak, kadang ikan lain juga. Mm-hmm. Cuman tenggiri itu ya itu karena susah jadi jarang dapat.
0: Iya, susah jarang dapat. Terus dia kayaknya kalau diolah menjadi makanan buat lauk tuh agak kurang ini ya, kurang agak kurang aja gitu. Dia lebih enak
1: kalau
0: di
1: coba untuk dijadiin masakan sih kami belum pernah coba sih. Mm-hmm. Ya. Karena setahu ini kalau tenggiri itu pasti orang kalau udah ikan tenggiri pasti orang ingatnya pempek ikan tenggiri.
0: Pempek ikan tenggiri ya.
1: Jadi kalau mau dibuat masakan tuh kami belum pernah coba sih. Mm-hmm. Jadi ada ikan tenggiri langsung coba pempek.
0: Oke. Ini kan ada pempek lenjer, terus apa lagi?
1: Keju.
0: Oh, ada pempek keju. Iya, yang kemarin tuh aku sebenarnya pengen pesen tapi aku lupa.
1: Ada.
0: Rezeki anak soleh.
1: Keju, kulit, adaan, kapal selam sama telur sedang.
0: Oke, kalau adaan tuh apa sih?
1: Kalau pempek adaan tuh sebenarnya bahannya tuh sama dengan pempek lenjer, cuma dia ditambah santan, daun bawang sama bawang merah.
0: Oh gitu.
1: Cuma kalau lenjer sama telur ini kan lebih ke rebus nih Kak. Kalau untuk kulit adaan itu dia langsung digoreng.
0: Oh, langsung digoreng.
1: Enggak direbus.
0: Oh, enggak direbus ya.
1: Jadi beda
0: ya?
1: Proses, beda pempek, beda proses dia.
0: Oke, terus kalau yang kulit itu tuh benar-benar dari kulit ikan tenggiri berarti?
1: Iya, benar.
0: Oh, jadi bisa tenggiri. Dimanfaatin ya ikan tenggiri itu dari kulitnya, dagingnya sudah pasti lah ya. Kalau lenjer itu yang panjang, berarti kalau yang salam itu yang isian telur ya? Itu nggak susah ya bikin pempek salam? Karena setahu aku, banyak yang kayak orang nyoba terus ujung-ujungnya pecah lah atau segala macam. Kamu pernah nggak sih mengalami itu?
1: Kalau awal jualan tuh itu banyak adonan kebuang gara-gara dia pecah atau nggak bocor.
0: Oh iya.
1: Jadi awal-awal jualan tuh buat pempek telur itu kalau pesanan orang aja itu pun harus triki-trikian dia kan karena kalau adonannya kelembean dia bocor. Kalau adonannya keras juga susah tetap rata dia Kak. Jadi setelah itu ya mau nggak mau kita searching di TikTok gimana sih tipsnya supaya pempek telur ini nggak pecah nggak bocor gitu. Jadi kita walaupun buat itu kita harus cari tahu trik and tipsnya gitu biar dia tuh oke buatnya.
0: Iya.
1: Tapi sampai sekarang walaupun udah mau setahun juga tetap ada bocornya.
0: Oh iya. Biasanya karena apa tuh takarannya meleset? Masih ada meleset-meleset nggak sih?
1: Kalau sejauh ini ya Kak yang kami tahu kalau dari pempek kami ini takaran tetap sama. Cuman kayaknya dari ikan juga menyesuaikan. Ikannya suhunya ini harus pas-pasan. Kayak nggak boleh dingin, kayak nggak boleh yang biasa aja.
0: Oh gitu.
1: Jadi itulah Kak
0: sulitnya. Tricky banget.
1: Sulit pempek tuh dia ada triknya.
0: Oke.
1: Kalau ikannya kedinginan, apa ikannya terlalu dingin itu nanti dia hasilnya bagus. Cuman kalau udah kurang dingin itu nanti kadang lembek. Padahal itu takarannya sama aja.
0: Oh. Jadi ini aku baru tahu loh.
1: Ya, walaupun takaran sama belum tentu pempeknya sama semua adonannya.
0: Oke. Thank you ya Mila ya. Aku jadi tahu sekarang kenapa kalau pempek mama aku tuh di rumah sering berubah-ubah teksturnya padahal kita selalu ngerasa takarannya sama. Ya, ternyata ikan itu juga bisa ini ya berpengaruh ya.
1: Pemakaian air juga.
0: Oh, pemakaian air juga.
1: Air es.
0: Oh,
1: kalau air es itu dia bisa mengental. Tips yang lain itu, Kakak kalau di rumah buat pempek pakai kuning telur apa enggak? Untuk di adonan.
0: Pakai enggak ya? Kayaknya pakai deh.
1: Enggak
0: boleh ya?
1: Sebenarnya kan tergantung orang ya. Dia ada yang pakai kuning telur, ada yang enggak. Tapi kalau kami pribadi enggak pakai. Jadi putihnya aja. Kenapa cuma pakai putihnya? Karena kalau pakai kuningnya itu pempeknya bisa gelap warnanya.
0: Oh.
1: Warna kuning. Kalau putihnya aja dia putih.
0: Dia benar-benar putih, totally
1: jadi
0: putih ya.
1: Jadi kuning telur itu berpengaruh sama adonannya.
0: Wah, ilmu baru nih.
1: Jadi kami selama ini cuma pakai putihnya. Karena kan kadang kalau nengok di resep itu resep orang-orang kan
0: beda-beda
1: pakai kuning, kuning sama putih. Kalau kami enggak. Putihnya aja.
0: Jadi ini adalah pempek yang memang awalnya tuh hanya untuk konsumsi pribadi, berujung kepikiran untuk buat, terus juga teman-teman approve, akhirnya makin maju lah ya untuk mulai jualan. Kamu mulai jualan dari tahun 2026 awal ya. Iya, jadi baru 8 bulan ini ya guys ya. Memang masih baru banget, tapi yang aku salutnya dia udah bisa handle di wedding.
1: Terima kasih temanku.
0: Agak cukup ini gak? Agak cukup shock gak sih waktu kemarin handle di wedding gak? Tiba-tiba masih baru nih, tiba-tiba disuruh handle untuk berapa porsi waktu itu?
1: Kebetulan minta 150 porsi lenjar.
0: Oke. Itu tuh, itu lagi
1: 150 porsi lenjar untuk 150 orang.
0: Dan itu ludesnya cepat banget ya kalau aku gak salah ya waktu itu ya.
1: Sejam udah habis.
0: Oke, Mila, kalau misalnya ada teman pro 2 di rumah yang pengen order, itu tuh kan dia sistemnya sekarang masih PO ya, kebetulan bener. Ya. Itu kalau mau pesan bisa lewat mana?
1: Bisa lewat by IG pp_ng atau bisa juga lewat WA 0831 8480 1845.
0: Itu dia teman pro 2 ya.
1: Tapi yaitu kita open PO harus menyesuaikan tanggal juga, jadi nggak ada tanggal pasti. Tapi dalam sebulan itu biasa kita awal bulan sama pertengahan bulan biasa kita open PO.
0: Open PO ya. Dan itu ada pengantaran juga.
1: Iya, kebetulan kalau di Pinang kita ada pengantaran juga. Karena di Pinang juga kita ada sering pengantaran kan. Jadi untuk warga Pinang juga bisa order.
0: Itu dia. Kemarin aku sempat nanya. Aku sempat nanya kemarin ada pengantaran ke Pinang enggak? Karena setahu aku nih PMPMJ ini dia base-nya di Kijang, tapi bisa banget untuk teman pro 2 yang di Tanjung Pinang order, nanti akan ada jadwal pengantaran ya. Biasanya di-update di story ya.
1: Iya, di story.
0: Jadi jangan lupa follow Instagramnya ya teman pro 2 pp_eunj. Dan ini sebenarnya adalah usaha yang nyambil aja ya jatuhnya. Sekaligus juga jadi hobi
1: ya, berawal konsumsi dari iseng ya.
0: Berawal dari iseng, semoga semakin gede ya manis. Amin. Ya nanti kita bakalan ngobrol lagi nih bersama dengan Mila. Mungkin setelah ini aku bakalan bertanya terkait dengan harapan kamu untuk UMKM ini, karena kan sekarang masih si sistem PO, ya, pengantaran dan segala macam belum ready. Siapa tahu harapannya ke depan punya banyak, punya ratusan karyawan. Wah.
1: Amin.
0: Dan yang lain-lainnya teman Pro 2 nanti bakalan kita tanyain. So, stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Oke, teman berdua masih bersama dengan Mila di sini, owner dari Pempek Eunji. Mila, kalau boleh tahu Mila ada nggak sih harapan kedepannya buat usaha kamu yang sekarang? Ini kan masih kecil banget nih sekarang ya, tapi pasti ada harapan di situ. Kalau harapan kamu gimana?
1: Untuk harapan usaha saya sih ya semoga makin berkembang,
0: Amin.
1: Makin banyak yang kenal dengan Pempek Eunji. Bisa merekrut karyawan lah.
0: Asik.
1: Jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru kan untuk atau ibu-ibu yang membutuhkan,
0: Amin.
1: Atau anak-anak yang membutuhkan. Harapannya sih kalau untuk sekarang beberapa bulan ke depan kami akan kayak buka
0: stand.
1: Jualan
0: oh,
1: gitu stand.
0: Iya.
1: Jadi enggak orang customer enggak hanya harus nunggu open PO. Insyaallah nanti kalau kami udah buka stand, kami ready kan tiap hari.
0: Amin ya.
1: Jadi ya semoga semua berjalan lancar.
0: Amin, aku doain berjalan lancar.
1: Amin.
0: Karena emang masih sebentar juga 8 bulan dan aku yakin seiring berjalannya waktu harapan itu bisa tercapai.
1: Amin.
0: Ya. Kalau untuk saat ini yang paling best seller di Pempek Eunji itu apa sih kalau dari customer?
1: Best seller sih Langer sih kak.
0: Langer ya.
1: Langer. Karena Langer mungkin udah banyak yang kenal kan. Tapi kalau pempek keju sama pempek adaan nih, kadang orang bingung itu pempek apa. Tapi ada juga yang suka pempek kulit sama adaan aja, dia nggak order Langer. Tapi ada juga yang perlengeran sama telur, dia nggak order kulit sama adaan.
0: Oh gitu.
1: Jadi itu customernya beda-beda. Dia lebih suka yang kulit, ada juga yang lebih suka yang rebus-rebusan.
0: Iya. Dan hari ini yang dibawa ke Produa, teman Produa itu tuh benar-benar totally dia baru buat perdana ya.
1: Yes.
0: Ini berarti kita menamakannya apa? Pempek tumpeng.
1: Pempek tumpeng.
0: Oke, boleh di ini enggak sih diliatin agak di kameranya di sini.
1: Nampak enggak, Kak?
0: Nampak sih harusnya.
1: Agak-agak berembun karena masih anget dia.
0: Iya, ini ya, tapi tuh isinya lengkap banget sama Pro 2 dan
1: bener.
0: Ini tuh masih pakai tempat yang kecil loh katanya.
1: Iya, ini yang ukuran paling kecil, belum yang besar. Mungkin nanti kalau lancar kita bakalan
0: buat yang gede
1: siapkan
0: ya?
1: Yang sedang sama yang paling besar tergantung pesanan customer aja.
0: Aku agak kaget waktu dia bilang dia buat ini pertama kali karena seperti sudah pro sekali ya dalam proses dekorasinya.
1: Iya, kalau dekorasi kalau pempek alhamdulillah dibantu sama mama kami berdua, tapi kalau untuk bagian yang hias-hias ini kebetulan ada tangan adik saya Nur Fadila Sari
0: namanya.
1: Yang kreatif.
0: Wah, asik.
1: Jadi biar berguna dia ya.
0: Wah, ini berarti keluarga saling bantu ya satu
1: iya,
0: sama bener, lain ya.
1: Bener.
0: Usaha keluarga teman produk kita doain semoga kedepannya bisa ini ya bisa semakin lancar. Dan yang paling pentingnya kalau di pempek itu nggak cuma rasa tekstur pempeknya aja, tapi kuncinya juga di cukonya.
1: Iya,
0: dan aku approve guys, cukonya bener-bener seger banget. Dibilang terlalu pedas enggak, pokoknya pas sih. Iya, itu cukonya bikin sendiri juga berarti ya?
1: Iya, cuko sendiri resep. Resep sebenarnya resep pempek sama resep cuko nih survei-survei dari resep TikTok sama YouTube Kak. Cuman dirasa kalau kurang, oh yaudah ini kita harus pakai resep sendiri, tambah ini tambah ini, jadilah resep sendiri.
0: Oke.
1: Jadi di perpaduan antara resep TikTok atau YouTube sama resep sendiri.
0: Resep sendiri ya. Jadi ada perpaduan dari resep TikTok sama juga disesuaikan dengan lidah lokal sini ya.
1: Benar.
0: Benar-benar. Kamu emang orang Kijang ya berarti ya?
1: Iya, asli Kijang.
0: Asli Kijang. Dari lahir?
1: Iya, dari lahir.
0: Dari lahir guys. Jadi udah bisa di-approve kalau misalnya Tanjung Pinang enggak usah takut kayak aduh rasanya nanti enggak Tanjung Pinang nih. Ada rasa-rasa Palembang Tanjung Pinang. Karena benar kata Mila tadi, orang yang jual nasi Padang aja belum tentu orang Padang ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih. Orang yang jual martabak Bangka belum tentu orang Bangka, iya juga
1: ya. Benar-benar. Tapi kampung aja dari mana?
0: Iya juga dari Medan. Oke, Mila, kira-kira untuk pesan dari kamu atau mungkin mau promo ke teman Produa yang ada di rumah, boleh aku kasih waktu buat kamu nih.
1: Oke, untuk teman-teman yang di rumah, kalau ingin coba atau order, boleh kunjungin IG kita pempek_eunji atau di situ juga ada WA kita 0831-8480-1845.
0: Oke. Ini ada kebetulan dari yang nanya nih satu orang. Ada dari Kak Dwi di WhatsAppnya Pro 2. Katanya izin nanya dong sama Kak Mila ya. Kira-kira dari banyakan empek-empek yang dibuat selama ini, mana yang paling susah dibuat?
1: paling susah. Ada kak, adaan. Apa?
0: Adaan tuh paling susah ya?
1: Iya, adaan yang dari santan. Oh. Itu kak, itu tricky banget.
0: Oh gitu, aku nggak tahu sih itu sebenarnya pempek apa, belum pernah nyoba juga.
1: Yang adaan itu kan pakai santan, daun bawang sama bawang merah. Itu tuh dia pemilihan kuali itu aja harus bener. Nggak boleh tebal, nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu tipis. Kalau tipis, resiko cepat mateng, daun mentah, gosong, terlalu kuning.

0: Kalau pempek adaan itu kan kalau tandanya udah matang itu dia berputar sendiri 3 kali.
1: Macam cumbulan. Iya.
0: Jadi ini harus perhatiin satu-satu mana yang udah berputar 3 kali, mana yang belum kan. Takutnya kalau belum berputar udah angkat resikonya mentah, mentah di dalam. Jadi betul-betul harus kita perhatiin dia itu udah ngambang, udah berputar sendiri. Itu tanda pempek adaan sudah matang.
1: Oh, tricky ya.
0: Iya, tricky. Itulah Kak, di antara jenis pempek ini cuman adaan yang paling tricky.
1: Adaan yang paling tricky.
0: Sebenarnya semua pempek sih ada tricky-trickinya juga, cuman yang paling susah itu adaan.
1: Adaan ya. Wah, siapa tahu setelah ini ada yang kayak, "Ayo udah Kak, kalau gitu aku mau pempek adaan 300 porsi di wedding aku." Amin.
0: Kak, jangan dulu ya, Kak, jangan adaan, Kak. Bisa sih.
1: Jangan adaan, Kak. Ada-ada yang lain ada kok.
0: Iya, yang varian lain ada, adaan boleh sih Kak, cuman jangan sampai 300 porsi juga Kak. Mata saya juling nengoknya nanti.
1: Oke deh, terima kasih Mila. Okay. Thank you so much sudah mau datang jauh-jauh dari Kijang, datang ke Pro2 ya, dengan membawa empek-empeknya juga sama Pro2. Semalam begadang sampai jam 2 ya katanya ya, demi bikin empek-empeknya untuk dibawa ke Pro2. And then juga kita doain semoga usaha kedepannya lancar, semakin banyak dikenal juga. Dan juga jangan lupa sama Pro2 tadi sudah di spill ya, untuk pemesanannya kamu bisa coba cek atau kepoin mereka di Instagramnya, pempek_eunj, seperti flyer yang udah kita buat. Nah kayak gitulah namanya. Oke, okay? Thank you Mila. Sampai jumpa di lain.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah jam 1 siang, kita bakal masuk ke informasi olahraga sampai dengan jam 2. Nanti ditemenin sama lagu-lagu asik di Pro 2, teman terbaik kamu.

Special song from Bruno Mars with Please Me Baby from Cardi B and Bruno Mars. And right now we are going to talking about sport. Kita mau bahas tentang olahraga teman pro 2 sampai dengan jam 2 ya. Kalau 1 tadi udah lewat sama Kak Mila. Sekarang lanjut lagi untuk informasi olahraga yang dimana nanti di jam 2 juga kita bakalan masuk ke informasi entertainment deh. Hari ini kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 Indonesia nasional dan juga mancanegara. Oke, aku mau informasiin final Piala AFF 2026 nih teman Pro 2, yang dimana Thailand optimis untuk comeback di leg kedua. Pelatih dari Thailand yaitu Anthony Hudson ini menegaskan kalau timnya ini belum menyerah ya, walaupun sempat kalah 2-0 dari Vietnam di leg pertama final Piala AFF 2026. Bisa dibilang mereka udah punya strategi, udah bertekad juga katanya bakalan comeback atau balas dendam di leg kedua minggu depan. Dua gol dari pemain pengganti ini memberikan Vietnam kemenangan krusial di Stadion Raja Mangala Bangkok pada Sabtu malam kemarin, di mana Nguyen Hai Long ini membuka keunggulan di menit ke-62, disusul gol kedua oleh Nguyen Quang Hai 7 menit setelahnya. Hasil ini tentunya membuat langkah Vietnam menjadi lebih ringan di leg kedua pekan depan, dan juga mereka diuntungkan karena akan bermain di Hanoi, sementara Thailand kayaknya perlu menang dengan selisih 3 gol ya supaya bisa membalikkan keadaan comeback itu, kalau misalnya mereka pengen comeback itu. Hasan juga menyadari bahwa perjuangan timnya bakalan berat ya, tapi mereka pantang mundur karena mereka pengen banget untuk bisa menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya kalah ya, tidak menolak untuk kalah. Gimana sih kayak menolak untuk dianggap kalah gitu. Oke, kita lihat aja nantinya ya, Piala AFF untuk leg kedua digelar di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus nanti jam 8 waktu Indonesia Barat. Apakah Thailand beneran akan bangkit atau justru Vietnam yang bakalan mengangkat trofi di hadapan para supporternya yang akan dilaksanakan di rumah mereka sendiri, alias mereka tuan rumahnya guys.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di informasi informasi olahraga ya. Kenapa jadi kebingungan sendiri nih? Oke, sekarang kita move ke Manchester United ya. Glory, glory. Ini biasanya kalau udah ngomongin MU ya, biasanya ada fans garis keras yang ada di belakangnya, guys. Manchester United ini mengawali Premier League 2026-2027 dengan hasil yang bisa dibilang mengecewakan, karena mereka baru saja kalah dari tim promosi Hull City di MKM Stadium pada hari Sabtu kemarin, di mana mereka kalah dengan skor 0-2 ya. Dua gol Hull ini dicetak sama Semi Ajayi di menit ke-17 dan juga Noble Mendy di menit ke-38. MU itu sebenarnya bisa dibilang waktu pertandingan tuh cukup mendominasi ya soal penguasaan bola hingga 71,6%, ada tapinya guys. Mereka tuh gagal membobol gawang tuan rumah aja gitu. Makanya kekalahan ini melahirkan sejumlah catatan menarik juga, yang dimana untuk fakta-fakta unik yang mau aku spill ini, ya mau gak mau harus kita terima sih. Yang pertama, ini pertama kalinya Hull ini mengalahkan MU di Premier League ya. Apalagi mereka juga termasuk tim promosi gitu, tapi ternyata bisa meraih kemenangan pertama atas Manchester United di Premier League. Terus juga sama Pro 2, MU kalah dari tim promosi di laga pembuka untuk pertama kalinya. Sebenarnya MU itu udah 4 kali kalah dalam 7 pertandingan pembuka Premier League terakhir dengan 3 kemenangan. Tapi yang satu ini tuh punya catatan khusus. Sepanjang sejarah liga, hasil di pekan perdana musim 2026-2027 ini merupakan pertama kalinya MU kalah di laga pembuka dari tim yang baru promosi. Itu dia yang jadi catatan pentingnya juga. Selain itu juga teman Pro 2, Hull ini punya rekor pembuka terbaik ya. Justru walaupun mereka masih tim promosi, ternyata mereka sudah memiliki catatan impresif untuk laga pertama musim. Dan punya persentase kemenangan laga pembuka tertinggi yaitu di 66,7%. Itu dia guys. Aduh, gak apa-apa. Yang namanya pertandingan tuh akan ada menang ada kalahnya juga gitu. Dan semoga ya ini bisa menjadi penyemangat juga untuk MU lebih semangat lagi kalau misalnya ada pertandingan-pertandingan yang selanjutnya, jadi mereka bisa kembali bangkit. Karena kita tahu juga MU ini termasuk salah satu tim yang udah legend juga ketemu Pro 2.

Wih, ini mini. Ini lagu waktu aku masih zaman-zaman SD banget nih, by the way. Anyway, aku harus pamit dari indera pendengaran kamu, karena setelah ini kita bakalan gabung ke Pro2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 Indonesia dan juga mancanegara nasional, yang dimana nanti juga bakalan lanjut di jam 4 sore English Corner bersama dengan Nura Sabita dan juga Ko Charlie and Friends. Asik, Ko Charlie and Friends gitu. Kalau gitu, indera pamit ya guys. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye-bye.

0: Oke teman Pradua, udah waktunya kita gabung ke Pradua Jakarta untuk mendengarkan top 20 Indonesia dan juga mancanegara.
1: Yang udah keliling-keliling ya dari kemarin, siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: 14, itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

Berbeda dengan Terbelah Jadi Dua, sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima, 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik kamu. Halo, selamat sore teman Pradua. Untuk di sore hari ini, seperti biasa hari Minggu sore, kita akan belajar guys ya. Untuk satu narasumber yang akan orang kenalkan nantinya, harusnya kamu sudah tidak asing lagi. Tapi ada dua orang baru di sini teman Pradua. Siapalah itu Nura? Kalau gitu kita say hello dulu teman Pradua. Halo.
1: Hai.
0: Yes, ada dua suara anak perempuan di sini. Terus juga untuk di sore hari ini teman Pradua ada teachernya ya, ada Mr. Charlie. Hello.
2: Hai sahabat Pradua.
0: Yes.
2: Teman jadi, terbaik kamu.
0: Betul. Jadi kalau udah ada Kak Charlie, kalau nggak Mandarin, Inggris. Yeah. Yes.
2: Kita datang dengan program baru.
0: Yes.
2: English Corner.
0: Yes. Nah, jadi untuk di sore hari ini teman Pradua, Coach Charlie tidak sendiri karena sudah ada suara dua perempuan tadi. Ada siapakah di sini? Coba kita mulai dulu dari yang tengah. Hello, what's your name?
3: Renata.
0: Alright, Renata. Yang di sebelahnya?
4: My name is Darlene.
0: Oh, Darlene. Alright. How are you?
4: Great.
0: Alright, kalau Darlene?
4: Amazing.
0: Amazing. Kenapa bisa amazing gitu? Kenapa?
2: Why is it amazing? Why?
0: Why? Why amazing?
4: Because I can visit this radio station.
0: Oh, terharu deh.
2: Oh, untuk visit you, visit this radio station.
0: Yes.
2: Gak perlu terharu sih.
0: Iya, biasa aja ya sebenarnya. Tapi kayak terharu gitu kayak karena mengunjungi radio jadi amazing.
2: Karena ada kamu gitu.
0: Oh. Okay, kalau Mr. Charlie, how are you?
2: I'm doing great. It
0: yes.
2: Has been a great productive Sunday.
0: Oke. Nah, jadi coba dikasih tahu dulu dong Coach Charlie untuk di sore hari ini Coach Charlie.
2: Iya, jadinya Coach Charlie enggak balik ke Mister.
0: Mister Charlie.
2: Betul. Sekarang pakai kobra.
0: Oh, iya betul pula. Jadi Mister Charlie untuk di sore hari ini di English Corner bareng siapa ini Coach Charlie?
2: Oke, so untuk English Corner pada minggu ini kita bersama anak-anak kita dari sekolah Mustika Bintan, dari SD Swasta Bintan. So they are from Bintan Primary School. Ini yang dibawa adalah anak-anak yang mendapatkan the best in English di kelasnya. Jadi satu kelas. Nanti nanya aja deh kelas berapanya.
0: Nah, jadi untuk Renata ini kelas berapa Renata?
3: 6 Emerald.
0: Sudah kelas 6.
2: Yes.
0: Alright. Kalau untuk Darlene
4: 5 Jade.
0: Kelas 5.
2: Yes, 5J.
0: Serius, seperti terbalik ya?
2: Oh iya.
0: Yes.
2: Anda maksudnya apa ya?
0: Oh enggak. Iya pula.
2: What do you mean?
0: Iya, what do you mean, Nura? Oke, ini kita mau ngobrol dulu sama teman-teman, tapi kita tanya dulu lah sama Mr. Charlie.
2: Yes.
0: Untuk Mr. Charlie udah menjadi seorang teacher ya. Terus juga kalau untuk ngomong speak in English itu udah berapa lama sih bisa atau dari lahir?
2: So I have my mom is an English teacher as well. So ibu memang juga guru bahasa Inggris. So she started an English course back then in 1983. Jadi 1983 beliau udah buka kursus. Jadi anaknya bahasanya bukan korban sih. Anaknya menjadi menjadi murid setia gitu. Murid setia yang tidak pernah lulus dari kursusnya. Jadi dari kelas 1 SD itu udah di lesin. Udah di diktein bahasa Inggris gitu lah. Jadi juga dibukakan channel TV yang bahasa Inggris dan Mandarin gitu. Jadi dari kecil lah, dari kecil nonton iklan, ngulangin iklan, ngomong dengan diri sendiri depan kamera, depan kaca sih lebih tepatnya kalau dulu depan kaca. Dan mulai mengajar untuk mendapatkan uang jajan di SMA. Yeah, so that is how my mom has taught us that if you want extra allowance, so you have to help me. So teach in the class, start from 3:30, you will get extra allowance every month. So started from when I was 16, I think. 16 years old. So I have been starting to teach primary school kids in English. And also we continue on, and I have a desire to be a teacher because I have been teaching in the temple as well. Jadi juga ngajar jadi remajanya wihara bahasanya, okay. Remaja wihara yang mengajarkan agama kepada adik-adiknya setiap minggu di wihara. Jadi passion mengajar itu jadinya kayak tertumbuh aja sih di dalam hati. Mungkin karena memang mengalir dalam darah. Bukan hanya mama tapi nenek juga guru gitu.
0: Oke. Turun temurun.
2: Benar.
0: Alright. Nah, jadi ini kalau untuk Mr. Charlie ya, teacher dari Renata dan juga Darlin itu dari kecil. Nah, kalau untuk Renata sendiri, sejak kapan bisa speak English? Kira-kira ayo mengingat.
3: Kelas 1.
0: Kelas 1 SD juga.
2: Mau bilang masih kecil tapi dari kecil tapi masih kecil.
0: Iya, atau mungkin sama seperti Mr. Charlie dari kecil juga mungkin dari belum sekolah sudah bisa speak
2: kelas
0: English.
2: Kelas 1 berarti.
0: Oh enggak, mana tahu sebelum dari kelas 1 gitu. Iya, dari TK gitu. Enggak. Berarti dari kelas 1, real dari kelas 1 SD. Alright. Kalau untuk Darlin gimana?
4: Dari kelas 1 atau kelas 2?
0: Oh, oke. Okay. Itu gimana ceritanya bisa awalnya bisa speak English? Gimana Darlin?
4: Lihat kartun.
0: Kartun. Oke, okay. Berarti dari kartun. Kalau Renata?
3: Sama.
0: Oh, sama dari kartun ya. Oke deh. Tapi kalau menurut teman-teman ya, ini yang sulit-sulit waktu awal-awal belajar bahasa Inggris, kira-kira apa sih? Gimana Renata? Kalau untuk bilang sulit atau nggak ada yang sulit, Nur aja yang sulit di sini berarti ya. Wow, iya lagi nganggur. Berarti
2: difficult?
0: Cuman
2: what is difficult, apa yang susah?
3: Tenses.
2: Oh, tenses.
0: Oh, tenses. Okay. Alright, okay.
2: What about you, darling? What is difficult in English?
0: Apa itu kira-kira? Kayaknya emang jago-jago sih semuanya nih guys ya, tahun pradua.
2: Kayaknya gak susah gitu.
0: Iya, iya, gak ada yang susah, kayaknya kakak itu aja yang susah dari tadi.
2: Ada yang susah?
0: Ada kira-kira yang susah? Oh, sepertinya belum terfikirkan ya. Oke, kalau untuk Mr. Charlie sendiri, awal-awal banget, kira-kira apa sih yang susah, Mr.?
2: Saya merasa susah karena saya tipikal anak yang tidak suka nulis. Jadi suka banyak gerak kan.
0: Okay.
2: Jadi dikte itu susah.
0: Oh, okay.
2: Dikte because itu susah. In English the way you hear the words and the one that you write it on is different.
0: Betul.
2: So when you say example, kayak apple aja.
0: Yes.
2: Apple.
0: Yes.
2: Kita bakal tulis, kalau yang gak ngerti tulisan bahasa Inggris, tulisnya apple.
0: Betul, betul.
2: Padahal dia A-P-P-L-E gitu kan.
0: Yes.
2: But people who doesn't know English will write E-P-A-L.
0: Alright.
2: Apple gitu kan. Okay, apple gitu, atau E-P-A-L gitu. One, pasti nulisnya W-A-N. Karena kita belajar bahasa Indonesia gitu kan.
0: Yes.
2: So it's not O-N-E, you see. So dictation is one of the thing that is quite difficult, and spelling. And because I grew up with TV and talking in English in front of the mirror, so it's become a second nature to be able to speak in English. But a lot of people in Tanjung Pinang in Indonesia itself find it hard to speak in English because it doesn't have that environment.
0: Oh.
2: Karena kita harus memang gimana ya, meninternalisasikan bahasa Inggris ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita pakai. Jadi kalau ditanya, Mister, umur berapa ya bagusnya anak saya les bahasa Inggris? Malah saya bahasanya di rumah pakai.
0: Oh yes.
2: Kalau di rumah pakai nggak perlu les.
0: Okay.
2: Because if you wanted them to be able to speak in English, then speak to them in English.
0: Yes.
2: Gitu.
0: Dia harus sering mendengarkan, terbiasa.
2: Iya. Dan ngomong.
0: Betul.
2: Jadi kayak dengan simple, come on sit down.
0: Okay.
2: Let's have a meal misalnya.
0: Okay.
2: Yo, let's go and eat.
0: Okay.
2: Gitu. Yang simple-simple.
0: Gitu. Berarti bisa mulai dari hal-hal kecil.
2: Bener.
0: Tapi kalau untuk teman-teman Renata dan juga Darlin di rumah gimana? Bahasanya Indonesian, English atau Mandarin mungkin? Renata?
3: Hokkien.
0: Oh, oke. Okay. Hokkien, iya betul. Salah kamu Nora.
2: Ternyata
0: tidak ada pilihannya. Oke, kalau untuk Darlin gimana Darlin?
4: Indonesia dan Hokkien.
0: Oh, Indonesia dan Hokkien. Alright, oke. Okay.
2: Tapi dapatnya the best in English.
0: Yes.
2: Thank you to YouTube.
0: Yes.
2: Yeah,
0: betul.
2: Zaman now.
0: Okay, yes. Karena kalau kita ngomong soal belajar, sekarang belajar bisa dari mana aja ya, Coach Charlie?
2: Benar-benar. Mm-hmm. Kalau dulu harus cari kamu, sekarang mereka betul. Tidak. Mereka sekarang Google Lens.
0: Yes.
2: AI.
0: Betul kalo sekali.
2: Kalau sudah senyum-senyum dia. Kalau untuk si PR cepat. Dulu kita kerja setengah jam.
0: Bener.
2: Sekarang 5 menit siap.
0: Benar banget. Yes. Oke. Nah, jadi teman Pradua, untuk di sore hari ini kita bakal belajar tentang rutinitas sehari-hari yang membentuk pemimpin masa depan. Itu kalau in English,
2: daily routines foster future leader.
0: Yes, okay. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut sama teman-teman dari SD Swasta Bintan, benar?
2: Benar
0: sekali. Okay, nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman Pradua, tetap station aja di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah.

0: Corner barengan sama Nura dan juga teman-teman dari mana guys?
1: Dari Sekolah Mustika Bintang.
0: Yes. Nah, jadi untuk di sore hari ini teman Pro 2 kita akan kenalan dulu. Itu kenalan dalam bahasa Inggris apa guys? Perkenalan.
2: Introduction.
0: Yes. Alright. Kita mulai dari yang tengah dulu ya. What's your name?
2: Renata.
0: How old are you?
2: 11.
0: Untuk sekarang udah di kelas berapa Renata?
2: 6.
0: Alright. Nah, ini untuk apa ya? Kalau untuk Renata berangkat ke sekolah, how do you go to your school?
2: Motorcycle.
0: Okay, terus juga ini nih. Kamu tahu enggak what is the name of your school principal?
2: Mr. Charlie.
0: Di mana tuh Mr. Charlie-nya?
1: Mr. Charlie-nya di rumah.
0: Mr. Charlie langsung di sebelah ya.
1: Mr. Charlie is sleeping at home.
0: Oh. Do you like your school, Renata?
2: Of course.
0: Why?
1: Why? Karena capsiknya di sebelah dia.
0: Cari aman ya.
1: Cari
0: ini
1: aman.
0: Nura rasa radio besar karena suara kita aja kok berdua kok. Oke. Kenapa?
1: Why?
0: Yeah. Why?
1: Anggap Mister tak ada.
0: Oke. Why? Kenapa kamu menyukai sekolah kamu?
2: Unique.
0: Alright. Wow, jawaban yang tidak terpikirkan oleh Kak Charlie. Alright, di sebelahnya, what's your name?
3: Darlin,
0: how old are you?
3: 10.
0: Darlin berarti untuk sekarang udah di kelas?
3: 5th grade.
0: Okay, untuk sekolahnya juga sama ya? Sama Renata. Dan, do you like your school?
3: Yes,
0: why?
3: Because of friends.
0: Oh, okay, siap. Jawabannya sangat-sangat cari aman ya.
1: Because of friends.
0: Yes. Okay, untuk di sore hari ini kita akan lanjut teman Pradua. Tadi kita
1: saya
0: udah.
1: Saya gak ditanya, do you like your school?
0: Oh yeah, do you like your school, Mr. Charlie?
1: No, I don't.
0: Oh.
1: School yang mana maksudnya?
0: Oh, okay. Okay, teacher ya guys ya, yeah. Banyak nih ininya. Tapi untuk SD Mustika Bintan, apa benar?
1: Sekolah Mustika Bintan.
0: Betul. Do you like your school?
1: Of course.
0: Why?
1: Kan udah dibilang ini unik katanya.
0: Unik. Okay. Selain itu.
1: So we actually offer trilingual. So okay. Bahasa Indonesia, English and Mandarin. Also,
0: yes, betul.
1: We focus on teacher kui, which is character building.
0: Alright.
1: Jadi kita fokusnya banget. Di kita mengutamakan adab baru akademik.
0: Oh yes, yeah. Okay.
1: So adab first,
0: yes.
1: Pintar mudah diasah, tapi adab perlu pembiasaan yang luar biasa.
0: Betul sekali. Okay, kita main games. Are you ready? Asik, kayak bener kali sih Nura ini.
1: Are you ready for games?
2: Of course.
1: Yeah. So today topic is daily routine foster future leaders.
0: Betul. Yeah,
1: jadi game-nya tentang daily routine.
0: Yes, ini. Betul. Okay. Tentang rutinitas sehari-hari ya, teman-teman.
1: Kebiasaan sehari-hari itu akan mengasuh pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa.
0: Benar, setuju. Karena ya bisa dibilang dengan kebiasaan sehari-hari akhirnya menjadi disiplin ya, Mr. Charlie. Okay.
1: Jadi karakter.
0: Okay. Tapi sebelum kita lanjut games, teman-teman, aku mau nanya dulu sama Mr. Charlie. Untuk di sekolah sendiri, itu biasanya anak-anak dibiasakan untuk melakukan apa sih sebelum memulai pelajaran gitu?
1: So, they can answer. Biasanya mulai sebelum pelajaran kita ngapain? Bell bunyi. When the bell rings, we will go with ibadah.
0: Oh, okay.
1: Jadi setiap hari itu ibadah dulu. So, setiap hari they go for prayer. Jadi sesuai dengan agama masing-masing.
0: Yes.
1: Jadi sebagai salah satu dimensi profil lulusan yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Oh, okay.
1: Lalu baru lanjut. Benar. Jadi setiap hari akan berbeda-beda.
0: Okay.
1: Kalau hari Senin upacara dulu baru ibadah. Lalu nanti Selasa ada baca teacher kue, ada nyanyi dan lain sebagainya.
0: Okay. Berarti apapun kegiatannya beda-beda setiap hari, tapi untuk ibadah tetap.
1: Yes.
0: Alright. Okay. Untuk Coach Charlie, gimana sih kebiasaan sederhana ini seperti disiplin itu bisa membentuk karakter seorang future leader?
1: Yeah, definitely. I think for me as example, I started young. So daily routines when I was a child, my mom actually foster me into a kid that doing household chores.
0: Okay.
1: Jadi kebiasaan rumah yang memang uh-huh. harus pokoknya setiap hari nanti malamnya kamu itu cuci gelas sembayang, kata mama. Jadi ada meja sembayang, ada altar tuh ada gelas yang memang harus saya cuci. Okay. So itu memang tugas saya setiap hari. Jadi kalau karena dia agak tinggi, ayah udah turunin. Kalau udah di meja makan, itu urusan saya tuh harus cuci, harus dibersihin gitu loh. Jadi kebiasaan-kebiasaan rutin yang seperti itu, dan berbicara bahasa Inggris juga seperti itu dilatih dari kecil. Orang tua membukakan channel, dan saya juga dileskan dari kelas 1 berhubung memang orang tua saya yang punya kursus gitu loh.
0: Yes, betul.
1: Jadi kamu les ya. Jadi tidak ada tuh waktu kosong.
0: Okay.
1: Jadi awalnya beliau cuman buka les kursus bahasa Inggris. Beliau berlanjut ke buka kursus komputer, kursus matematika, kursus sempoa, kursus super brand. Ya, anaknya diikutkan semua.
0: Yes, dilibatkan semuanya. Alright.
1: Jadi saya jadi pelanggan setia kursus semua. Tapi yang bayar tetap dia.
0: Betul. Jadi emang benar-benar disiplin itu sangat bisa membentuk karakter kita.
1: Benar,
0: ya?
1: Jadi memang mengisi hari muda, waktu kecil itu kan kalau anak sekarang mungkin mengisinya dengan handphonenya.
0: Yes, alright.
1: Which is tidak salah apabila digunakan dengan bijak.
0: Okay,
1: gitu
0: bener.
1: Loh. Jadi bagaimana handphone itu bisa membantu mereka dengan bijak ngerjain PR dengan AI 5
0: yes.
1: menit selesai.
0: Alright.
1: Selebihnya bisa belajar. Mereka bisa belajar bahasa Inggris lewat
0: YouTube.
1: Alright. Belajar bahasa lewat YouTube.
0: Yes.
1: Semuanya sekarang
0: serba
1: ya,
0: mudah,
1: seperti itu.
0: Serba
1: jadi
0: gampang.
1: They are living in digital age. Jadi kalau udah bahasanya orang tuh main HP terus, pasti mereka jawab, "Enggak kok, kami belajar."
0: Iya, aku senyum. Iya, nyengir Anda ya. Tapi untuk Renata, aku mau nanya, boleh dijawab versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Kalau untuk rutinitas sehari-hari yang rutin sekali hampir dilakukan setiap hari itu untuk Renata apa kira-kira? Selain pergi sekolah ya, guys ya. Apa kira-kira?
1: Apa yuk?
2: Mandi.
0: Oh yes, betul.
1: Nice.
0: Betul, nice. Very good. Yes.
1: Hidup sehat.
0: Betul sekali. Kita semua ini enggak mandi pokoknya.
1: Enggak juga,
0: okay. Enggak, ibaratnya tuh cara jawab mandi terus rutinitas sehari-hari soalnya
1: betul,
0: kita tuh tidak
1: salah.
0: Iya gitu, kita tidak mandi gitu. Bener gak sih?
1: Enggak, kesimpulan Anda yang aneh.
0: Oh aneh ya. Kayanya kesimpulan saya. Oke. Oke, tapi selain itu untuk rutinitas harian?
1: Makan dia.
0: Iya. Iya pula lagi.
1: What else? Your daily routine?
2: Chatting with my friends.
0: Oh, chatting. Oke, okay, chattingan. Oke, okay. Untuk Darlene, gimana?
1: Kak Shabita, your friend.
0: Yes. Kalau Darlene?
3: Playing games with friends.
0: Oh, playing game.
1: Main terus.
0: Main game terus ya. Oke, deh. Oke, okay, kita main challenge ya. Yeah, nama challenge-nya itu tebak tindakan. Yes, the action.
1: Iya, langsung
0: yeah,
1: main
0: betul.
1: Game.
0: Langsung
1: dia.
0: Boom, games gitu
1: yeah,
0: ya.
1: Yeah, okay,
0: benar. Oke, okay. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Oke. Okay. Tindakan yang pertama. Oke, tindakan yang pertama.
1: Ini dia mau ngapain?
0: Entar ya.
1: Make a guess.
0: Yes.
1: What is she doing?
0: Ini ya, angkat tangan ya. Berasa main ini ya. Main apa? Cerdas cermat yang itu.
1: Terus kalau enggak cerdas yang tadi baru di show.
0: Betul. Okay. Yang bisa jawab angkat tangan dulu. Alright? Oke.
1: Okay. Saya jadi juri ya.
0: Oke. 1 2 3.
1: Raise your hand if you know the answer.
0: Apa yang aku
1: what
0: lakukan?
1: What is she doing?
0: Oh dia gak nampak, iya pula. Karena di bawah ya guys ya. Apa yang aku lakukan?
1: All right. Renata.
2: Studying.
0: Yes, betul
1: studying.
0: Sekali.
1: Oke,
0: apa ya? Bangun tidur. Oke.
1: Darlene.
3: Brushing teeth.
0: Yes, betul sekali.
1: Okay.
0: Menggosok gigi. Ya, kita kasih tahu juga versi Indonesia untuk teman Pradua.
1: Benar,
0: ya,
1: karena English Corner adalah acara di mana kita belajar bahasa Inggris bersama-sama.
0: Betul sekali. Terus juga alright. Renata, betul.
2: Eating.
0: Oke, okay, eating. Terlalu gampang seperti ya games dari seorang Nura Sabita ini. Coba Mr. Charlie ada game lagi mungkin?
1: Oh, oke, okay, kalau tebak-tebak kayak gitu kayak agak ketutup ini ya.
0: Oh, benar. Iya, agak
1: mungkin
0: susah.
1: Mungkin kita mulai dengan Kalau untuk anak-anak, biasanya yang dilakukan di sekolah selain mereka berkarya,
0: okay,
1: mereka juga main game. Salah satu gamesnya adalah nyusun kata. Jadi tadi kalau dibilang bahasa Inggris apa yang susah? Yang susah itu dikte, karena tulisannya beda.
0: Oh iya benar, coba.
1: Jadi di sini misalnya ada yang paling gampang, yang paling sering anak-anak salah. Ini ada kalimat di sini, I sleep at 8 or 9 p.m. Oke?
0: Okay?
1: Okay. How do you spell 8?
0: Oh iya, oke.
1: How do you spell 8? Kak Nura dulu deh. 8.
0: 8.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Spell. Eja. In English.
0: Oh. Tapi Nura bisa bahasa Indonesia. Maksudnya
1: no, gak? English of course.
0: 8 ya.
1: 8. Yes.
0: 8. Nura bisa bahasa IG gitu. Coba.
1: Oke, okay, kak,
0: coba
1: English.
0: Contohin dulu.
2: I I G H T.
1: Yes.
0: E
1: I G H T.
0: E-I-G-H-T.
1: Kenapa harus itu? Karena di saat kita kalau mau ke luar negeri, ngebook hotel apa-apa, kita enggak ketik pasti ditanya, "Sorry, may I know your name? How do you spell?" Jadi kita harus bisa spellkan nama
0: gitu,
1: kita gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, jadi itu yang paling yang sangat penting. So, ada the second one. He also pray before going to sleep. Darling, how do you spell pray?
3: P-R-A-Y.
1: P-R-A-Y.
0: Habis langkau, Nura. Udah nih, udah nih, penyiarnya mau nangis nih. Coba, coba, tester.
2: Sleep.
0: Sleep. Als. Al. Aduh, Nur bisa Indonesia banget lagi. E.
1: Yes, good.
0: E.
1: Yes.
0: P.
1: Yeah, good. S-L-E-E-P.
0: S-L-E-E-P.
1: Oke.
0: Oke.
1: Tujuh tangan ya, bertiga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini ceritanya English Corner, gurunya yang ngetes.
0: Oke. Okay. Okay,
1: so the next one is I prepare my school bag for the next day. Spell prepare. Darlene.
3: P-R-E-P-A-R-E.
1: Oke, okay, 100. Okay, second question.
0: Yes.
1: School. Danata.
2: S G
1: S pet.
2: P C
0: S
1: S
0: C.
1: Yes. H.
0: Apa tadi school ya?
1: Yeah.
0: H O O L.
1: Okay, good. Satu sama. Dari Danata masih nol.
0: Jadi kayak gue juga nih muridnya.
1: Di sini. I also do exercise in the morning. Exercise.
3: E-
1: Darlene duluan.
0: Darlene.
1: E
3: X E R C I S E.
1: Oke, cool. Coba kita sambil ke pendengar boleh kirim kali.
0: Oh ya,
1: ya
0: boleh. Kita kasih kesempatan juga untuk teman pro 2 yang mau belajar, kasih tahu aja. Kami juga mau ikutan gitu. Kasih tahu kita teman pro 2 ya.
1: Nanti kamu kasih yang mana ya.
0: Oke. Okay.
2: She watch television every morning. Television.
0: Television. Oke. Okay. Okay. Nah, jadi kita kasih kalimat itu untuk pendengar.
1: Bener.
0: Ya. Jadi yang mau join boleh. Bener. Ya. Kalau nggak bisa gimana ke Charlie?
1: Nggak bisa nanti penyiarnya.
0: Penyiarnya yang kena ya. Oke. Okay. Ayo teman-teman berada, nanti kita akan lanjut lagi untuk challenge selanjutnya. Nanti mereka akan menceritakan tentang daily routines.
1: Bener.
0: Ya. Kegiatan sehari-hari mereka satu hari aja, nggak usah banyak-banyak, aman, best ya. Nggak usah sampai seminggu penuh, enggak. Pokoknya daily routines. Satu hari aja kegiatan kamu versi inilah versi go to school ya.
1: Mereka udah siapin sih.
0: Oke, okay, sudah disiapkan. Ayo teman berdua, kalau kamu mau join silakan join, bantu Nura, ayo please.
1: Okay,
0: ya.
1: Television ya.
0: Television. Alright. Silakan join di Pro 2 FM Tanjung Pinang 0811 777 9210.

0: Karena pada karena biasanya orang yang baru mencoba memang tetap ada salah.
1: Renata Teguh.
2: Terharu.
0: Oi.
1: Ya. Tidak perlu malu karena belajar bahasa Inggris dan berbicara bahasa Inggris itu bukan kriminal.
2: Yes, betul. Tidak harus ditakutkan berarti. Oke, ini sebelum kita closing ya, ada closing statement dong. Nora mau dari satu-satu, dari Mister, dari Renata, dan juga dari Darlene. Kira-kira ada gak yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 yang dengerin di sore hari ini? Silakan dari siapa dulu, ayo.
1: Oke, Misternya dulu lah. Biar
2: Mister.
1: Anaknya mikir.
2: Oh iya benar.
1: Jangan mikir ya, mau ngomong apa, 2-3 kalimat untuk closing kepada teman-teman Pro 2. Oke, sahabat terbaik kita ini.
2: Yes, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kita, asik. Terbaik baik kamu.
2: Iya.
1: Repot ya.
2: Iya betul.
1: Belepotan
2: nih. Oke, gimana, so, Mister?
1: I think English Corner hadir untuk kita bersama belajar. Life is a never ending learning journey. Jadi hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita tidak pernah berhenti belajar. Kita berhenti di saat kita menghembuskan napas terakhir. So keep on continuing. Bahasa Inggris bukan bahasa yang menunjukkan intelektualitas kita, namun semakin banyak bahasa yang kita pegang, maka semakin banyaklah hal-hal yang di dunia ini yang bisa kita ketahui.
2: Yes, betul.
1: So saya rasa itu sih, dan dimulai dari usia dini seperti minggu kemarin memang udah digencar dari usia dini. Dan tadi saya udah bilang, umur berapa sih harus mulai les? Mulailah dari rumah. Rumah udah ngomong bahasa Inggris. Misalnya kalau mamanya jago bahasa Inggris, berarti sama mama bahasa Inggris, sama bapaknya Hokkien misalnya. Kalau saya di rumah seperti itu, papa tuh Mandarin, mama tuh bahasa Inggris. Ama itu bahasa Indonesia, karena ama guru bahasa Indonesia dulu gitu. Jadi tiga bahasa itu terpakai dengan baik di rumah.
2: Jadi terlatihlah gitu sejak dini.
1: Dan kita membawa anak-anak membahas daily routine ini ya, rutinitas kebiasaan sehari-hari ini yang harus kita galakkan sehingga menjadi karakter.
2: Oke, itu dia. Nah, kalau untuk Renata gimana, Renata? Kira-kira yang mau disampaikan untuk teman Pradu yang lagi dengerin?
1: Satu kata.
2: Satu kata aja deh, kalau enggak, benar. Apa tuh yang mau disampaikan? Semangat kek? Atau, tapi jangan semangat juga sih, apa gitu yang lain gitu, request ya. Apa Bas, kira-kira Bas?
1: Nailong.
2: Iya pula, ngeliatnya nailong ya.
1: Washi nailong.
2: Ada gak kira-kira? What? Seperti mereka terkesima mendengar jawaban misternya. Jadi kayak, hening. Oke, it's okay. Darlene ada?
1: In English ya, so
2: in English, okay.
1: Anything, come on.
2: Ayo,
3: Don't be afraid to make mistakes.
2: Nice. Okay, don't be afraid
1: to make
2: mistake. Alright.
1: Can you repeat one more time?
3: Don't be afraid to make mistakes.
2: Alright, in Indonesia artinya Renata apa? Jangan pernah?
0: Janganlah takut untuk membuat kesalahan.
2: Oke, itu dia. Oke, thank you so much, Mr. Charlie, Renata, and Darlene untuk sore hari ini di English Corner. Dan semoga teman Pro 2 yang dengerin juga sama-sama belajar. Selain penyiarnya yang sangat-sangat belajar di sore hari ini, thank you, Mr. Charlie.
1: Sama-sama.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi teman Pro 2 di sesi sore ceria sama Nora sampai jam 7 malam. Say goodbye, bye-bye.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Día de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya, itu bukan sulap, tapi

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Yes, aku Lania dari Drive. Baru aja kamu dengerin teman berdua. Untuk kamu yang mungkin selama ini bertanya-tanya, siapa yang suka denganku, asik, yang tertarik dengan aku gitu. Okay. Kita bacain lagi teman berdua. Ini untuk topik kita di sore hari ini, ngomongin soal ini kali ya. Sesuatu yang dulu kamu anggap sulit teman berdua, tapi ternyata setelah kamu pelajari, oh tidak sesulit itu kok gitu. Coba dong di spill ke Nura, sesuatu yang dulu kamu sempat anggap sulit tapi ternyata tidak sesulit itu. Nanti akan Nura bacain ya, cara gabungnya gimana di WhatsApp boleh 0811 777 9210.

0: Ya,
1: halo.
2: Halo.
0: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
3: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lili.

sesuatu yang dulu mungkin menurut kamu tuh kayak sulit sekali, sekarang ternyata setelah dipelajari gak sesulit itu guys. Coba kita baca dulu dari Karina. Halo, selamat sore Nura. Halo, gimana tadi Nura belajar bahasa Inggris di English Corner? Gak usah kamu tanyakan ya, Nura benar-benar belajar gitu. Jadi gak kamu sebagai pendengar aja yang belajar, Nura juga belajar banget pokoknya sebagai penyiarnya di sini. Oke, teman peradua. Kalau kata Karina, aku sesuatu yang dulu menurut aku sangat sulit untuk dipelajari itu adalah public speaking. Jadi dulu aku nganggep orang yang bisa public speaking itu adalah orang-orang tertentu. Padahal setelah aku pelajari, semuanya bisa, Nura. Gak hanya public speaking aja, tapi apapun itu sih, semuanya bisa selagi kita mau berusaha dan mau belajar. Oke, nah itu dia tahun peradua. Pokoknya study more, kalau kata Darlin tadi ya. Pokoknya harus terus belajar, karena kalau emang sekali dua kali, tiga kali doang, ya nggak akan langsung bisa. Intinya semua bisa karena terbiasa.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Masih barengan sama Nura di Sare Ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ngomongin soal sesuatu yang dulu sulit sekali tahun Pradu, tapi ternyata setelah dipelajari ya, ditekuni menjadi sesuatu yang terbiasa lah intinya sehari-hari gitu ibaratnya. Nah, apalah itu yang kamu lakukan? Apalah itu halnya kira-kira tahun kedua? Kalau Karida tadi bilang public speaking. Nah, kali ini ada Bang Dimas. Ini Bang Dimas agak lebih sedih ya jawabannya ya. Katanya terbiasa tanpanya, asik, asik banget kata Nura. Ini belum sesi tahu cerita bang, tolong banget ya. Ya ampun, terbiasa tanpanya Nura. Dulu aku mikirnya kayak sulit banget sih terbiasa tanpa dia, tapi setelah dijalani ternyata bisa, bisa kok katanya. Oke, tampaknya terlihat seperti menyemangati diri sendiri ya dengan berkata bisa kok. Itulah dia ya, gak tahu deh ini beneran bisa atau dibisa-bisain.

2, kita sudah di sesi terakhir untuk di sore hari ini. Thank you so much untuk kamu yang udah join ya tadi, walaupun belum ramai yang join di sore hari ini. Mungkin pada sibuk di bazar di Jalan Merdeka, Festival Kopi Merdeka. Pada sibuk ya menikmati bazar. It's okay, no problem. Kamu belum join dulu barengan sama Nura untuk di sore hari ini, enggak apa-apa. Tapi ini cuma satu topik aja ya kita untuk di sore hari ini, karena nanti di jam 7 kita akan relay ke Pradio Jakarta. Ada apa Nura? Ada Indonesia Pro Indi. Jadi nanti di jam 6-nya kamu akan dengerin dulu lagu-lagu, jadi tetap enjoy aja lah. Pokoknya dengerin aja terus Pradio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti."

0: besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria, masih barengan sama Nurata. Tapi teman Pradua, ini udah di sesi terakhir ya. Karena nanti kita selanjutnya akan relay ke Pradua Jakarta untuk Indonesia Pro Indy, yang artinya udah waktunya untuk Nura pamit. Thank you teman Pradua udah setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, guys. Nurata masih tetap di sini kok, stay sampai jam 8. Sebelum nanti Ulan Gucci akan datang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hari ini hari Minggu ya, tahun peradua, tapi vibesnya tuh masih kayak malam Minggu, guys. Hari ini rame banget ya. Karena mungkin juga kebetulan tadi malam ada Virgam di Kawi Merdeka ya, guys ya, festival Kawi Merdeka. Dan terus juga area malam ini harusnya kalau enggak salah aku ada artis namanya Fauzana. Ada yang kesana, ih seru banget sih. Kenapa di saat aku lagi dinas? Semalam pun lagi gak dinas, lagi libur. Cuman emang gak bisa hadir karena ada undangan ya guys ya. Jadi gak bisa hadir di sana juga. Gak tahu deh gimana keseruan di Festival Kopi Merdeka. Tapi kalau misalkan kamu pengen tahu, ada juga tuh laporan ya di Pro 1 Tanjung Pinang. Karena ada tim kita juga, tim RRI Tanjung Pinang yang hadir di lokasi langsung. Nanti bakal laporin gimana suasana, situasi, dan kondisi di sana. Aduh, Tom Pradu untuk malam hari ini dijaga malam. Jangan galau malam-malam, ada ulang yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Kayak biasa ada segmen teman cerita di jam 9 sampai jam 11-nya. Sambil kamu merequest lagu Indonesia atau mancanegara, boleh disiapin aja dulu. Sama nantinya aku bakal updatein kamu dengan informasi seputar selebriti Indonesia. Salah satunya adalah Prilly Latuconsina, baru aja lulus S2 nih. Waduh, gimana ceritanya? Nanti ya guys.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Ini dia tuh opera 2. Gimana ceritanya Prilly Latuconsina sudah resmi mendapatkan gelar S2-nya. Aktris Prilly Latuconsina resmi sudah mendapatkan gelar MIKOM setelah menyelesaikan pendidikan dari program pasca sarjana ilmu komunikasi LSPR Communication and Business Institute. Dia akhirnya resmi lulus S2. Nah, ini yang disampaikan juga dari postingannya tahun pra-2. Dan dalam lanjutan keterangannya, kalau Prilly ini mengaku banyak tantangan yang harus dilewati untuk bisa menyelesaikan program magisternya. Pasti gak mungkin gak ada tantangannya ya tahun pra-2. Dia juga manusia biasa, guys. Salah satunya dia harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan dengan baik. Emang sih, memanage waktu dan konsisten itu susah banget buat dipertahankan. Prilly Latuconsina mengaku gak ada perjalanan yang mudah, tapi dia bersyukur karena dalam prosesnya banyak ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang berarti yang dia dapatkan. Jadi dia bilang, hari ini bukan cuman tentang gelar baru, tapi tentang akhirnya menyelesaikan sesuatu yang aku perjuangkan. Alhamdulillah, one chapter officially closed, we did it. Itulah yang disampaikan sama Prilly Latuconsina setelah dia mendapatkan gelar barunya dan resmi mendapatkan gelar S2 atau Mpra 2.

0: lo punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
2: Yo, jangan gitu dong, Besti. Ini aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self-care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu

Radio Intan Jumirang Hits Music Station Tomra 2 harusnya horor. Ini udah resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia tanggal 20 Agustus kemarin ya guys. Reza Arab memberikan ungkapan cinta serta lanjutan doa untuk almarhumah sang kekasih ya. Nah, ini dilakukan setelah film yang disutradarain sama dia sendiri sudah resmi tayang di bioskop. Sebagai informasi nih, almarhumah Lula Lava ikut menjadi aktor dalam film Harusnya Horor. Ungkapan dan doa itu disampaikan Reza lewat sebuah komentar di uploadan terkait dengan keberhasilan film yang disutradari olehnya. Di slide kedua, terlihat sebuah foto berupa 3 kursi kosong dengan bagian tengah diisi sebuket bunga. Lewat komentar unggahan ini, dia menuliskan kalau keberhasilan ini juga ditujukan untuk almarhum Lula dengan penuh cinta darinya. Tak lupa dia juga membacakan doa Al-Fatihah untuk almarhumah dan sang kekasih.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: butuh teman cerita. Sini.
1: Teman cerita, udah waktunya kamu ikutan nimbrung barengan sama Ulan malam ini, teman peradua. Gimana kabarnya, guys? Adakah yang pengen kamu ceritain? Ada gak sih yang pengen kamu keluarin? Pengen kamu ungkapin? Tapi khawatir kalau misalnya ada orang yang tahu aku adalah siapa, terus ngejudge kehidupan aku. Kadang itu sih ya yang bikin kita merasa udahlah, lebih baik dipendam aja, nanti juga hilang. Tapi sebenarnya lama-lama itu bisa menjadi penyakit, entah itu di pikiran atau di hati kita sendiri. That's why hadirlah teman cerita. Let's go. Kita bisa cerita apapun yang pengen kamu ceritain. Kalau misalnya kamu ngerasa takut ada yang tahu cerita kamu, ya udah, jadi unknown aja teman peradua. Ntar kamu kirim dengan nama samaran kah gitu. Tapi kalau misalnya pengen cerita, bingung mau cerita soal apa, aku yang ngajakin atau aku yang nanya ke kamu boleh kali ya. Ini akhir-akhir itu ada aja cerita-cerita orang yang terkena kasus penipuan, guys. Ya, penipunya itu konsepnya online ya. Entah nanti kita diarahkan ke aplikasi Oren kah, atau kita diarahkan ke aplikasi pinjol, gitu-gitu. Nah, jadi kemarin itu baru aja aku lihat postingan di TikTok. Ceritanya dia itu ngambil kerjaan ya di PT Melia gitu, guys. Aku sebut namanya karena udah banyak korbannya. Ya, karena udah banyak juga kasusnya. Jadi menurut aku ini harus dikasih tahu ke orang lain, ke kamu yang lagi dengerin, supaya jangan sampai kamu jadi the next-nya ya. Jadi PT ini tuh menyediakan barang, barang untuk dijual lagi sama kamu dengan harga yang lebih tinggi. Ibaratnya kamu tuh adalah reseller. Nah, tapi kalau misalnya reseller tuh kan kita bisa ini ya, milih sendiri mau berapa gitu kan. Terus kita mau jual berapa gitu. Terus kita tahu nih apa aja yang pengen kita jual. Kita yang manage sendiri. Sedangkan kalau kita dengan PT ini, kita ibaratnya tuh beli barang dia, kita jual, tapi aturannya tuh dari dia gitu loh, guys. Nah, udah gitu adalah ibaratnya tuh kalau misalnya dia ngambil sekian, bisa dapat lebih harga lebih murah segala macam. Ada yang sampai uangnya itu ngendap di PT itu 15 juta. Nah, jadi ada juga nih POV dari yang lain yang pernah juga ngalamin hal yang sama, di mana dia itu udah investasi ke sana sampai berjuta-juta, tapi malah jadi kayak investasi bodong gitulah, guys. Nah, jadi dia bilang, "Aku berhasil nih, uang aku udah balik lagi," gitu. Dia bilang dia dibantu sama akun yang ini gitu. Jadi ibaratnya si akun ini akan menjadi orang ketiga yang membantu mereka-mereka yang menjadi korban dari PT Melia ini, guys. Nah, terus akhirnya diarahin lah, dinanya lah kan dari korban yang lain ini, nanya ke orang yang udah berhasil selamat uangnya balik lagi. Dia nanya, "Kak, gimana caranya, Kak? Kok Kakak bisa balik lagi duitnya?" gitu. Usut punya usut teman perdua, dia bilang, "Oh iya, Kak, aku kemarin ada hubungin ini gitu kan." Terus kata dia, "Kak, gimana caranya, Kak, kalau misalnya Kak bisa bantu aku, nanti aku kasih 1 jutanya deh kalau uang aku udah balik lagi," gitu. Kata dia, "Kakak hubungin aja kan nomor ini langsung, gak apa-apa, gak usah ngasih aku uang atau apapun," kata dia gitu. Ibaratnya dia kayak yang benar-benar mau bantu gitu lah kan, sesama korban nih. Jadi si korban yang udah kena tipu di PT Melia, kena tipu lagi dia sama orang ketiga ini. Jahatnya, ya Allah, benar-benar aku tuh kayak shock banget pas aku baca ceritanya. Hah, kok bisa sih gitu. Jadi dia diarahin, dia bilang, "Kakak ada aplikasi Oren enggak?" gitu kan. "Oh, saya bisa bantu, Kak," gitu kan. "Tapi itu Kakak ada enggak aplikasi Oren?" Diarahinnya ke apa? Ke pinjol. Pinjol, akhirnya ke pinjol, ke Dana, ke OVO, sampai ke situ kayak jangan rekening katanya bla bla bla bla bla. Akhirnya dia kasih kris gitu kan, tahun berdua kan ada tuh yang mereka ngakunya tuh mau bayar, ternyata malah saldo kita yang kesedot. Nah, jadi dia kasih kris, terus kakak itu tuh sebenarnya udah khawatir kayak, "Masa sih, Kak, krisnya ini bener gak aku bakalan cair? Kak yakin kan? Sumpah, Kak, demi Allah," gitu-gitu. "Iya, Kak, cepetan aku kalau misalnya kalau misalnya uang kakak berkurang 1.000, aku pasti bakal ganti, dia bilang kayak gitu kan. Jadi pokoknya si korban ini makin kayak, ya udahlah aku, karena dia tuh udah pasrah sih guys, namanya udah kehilangan 15 juta ya, jadi kayak yang ya udahlah ikutin aja apa kata dia gitu. Akhirnya dia ikutin, dia kena tipu lagi, kena sedot lagi saldonya. Gak tahu sih berapa yang kedua ini kena tipunya, cuman kayak disitu dia bilang, sumpah ya jahat banget kamu. Tapi dari situ aku kayak mikir juga, kenapa kakak ini bisa dengan gampangnya kena tipu lagi. Tapi mungkin ada posisi dimana kita lagi panik ya guys. Kalau misalnya kita lagi panik, kita lagi di pikiran yang gak tenang, ya begitu, suka mengambil keputusan yang sebenarnya kalau logika kita jalan, kita gak bakal milih itu guys. Tapi karena kita lagi merasa ini mungkin aku lagi diuji sama Allah gitu kan, ujian, yaudah aku pasrahkan aja gitu. Ya ilah, kena tipu lagi. Bukan berarti memasrahkan kepada Allah itu bukan satu hal yang salah, bukan gitu maksudnya. Kita harus tetap harus hati-hati, kan lagi berhadapannya sama manusia nih ya kan, bukan sama Tuhan langsung. Makanya teman pradua, ini jadi pelajaran sih buat kita sama-sama guys. Nah makanya aku ngajakin kamu mengangkat topik soal penipuan, karena lagi makin maraknya kasus penipuan nih. Kamu pernah kena tipu juga gak sih guys? Ada yang mau cerita gak? Kalau misalnya kamu memang juga pernah, ceritain dong guys gimana, supaya gak ada lagi korban-korban yang kayak kamu. Aku pernah hampir, ini bener-bener ya guys, nanti aku cerita versinya Wulan Tom Pradua. Ini bener-bener kasus penipuan yang smooth banget. Jadi kalaupun misalnya aku mau lapor ke polisi, gak bisa ya, karena ini adalah kesepakatan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, aku kena tipu, hampir, lagi-lagi hampir, alhamdulillah Allah tuh masih lindungin. Nah kamu dulu deh yang kutungguin ceritanya, nanti baru Ulan cerita versinya Ulan ya. Gabung di WhatsApp kita tolong Pradua 0811 77 79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung ke aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sebelum jam 11 tolong Pradua. Ngomongin soal tipu menipu nih, ini lagunya andalan banget ya. Dia juga penipu tuh, suka bilang aku satu-satunya, padahal aku dibilangnya ternyata salah satunya.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pradun Tanjung Pinang, teman cerita, dan masih bareng Ulan Tawang Pradua. Nah, terkait dengan kasus penipuan yang tadi Ulan mau ceritain, aku cerita duluan ya guys. Jadi ini kejadiannya sekitar pertengahan bulan Agustus. Awal bulan Agustus. Kayaknya sih iya sih awal bulan Agustus. Jadi ceritanya aku tuh ke pasar lah kan, belanja nih sama suami. Iya, udah punya suami ya Len. Belanja gitu kan. Terus ada tuh aku parkir di satu depan kios gitu. Terus ditawarin kayak selebaran, aku pikir itu adalah selebaran yang kayak misalnya orang mau nawarin beli-beli barang-barang elektronik atau mungkin beli motor gitu kan, beli mobil, mereka bakal sebar brosur gitu kan. Ternyata di brosur itu ada kayak buka kayak buka-buka kertas. Nanti di dalamnya tuh ada nomor. Kalau misalnya nomor ini sama dengan nomor yang disediakan di barisan atas, ada yang sama. Jadi kan di atas itu ada beberapa nomor nih. Sekian, terus beberapa gitu. Kalau ada yang sama nomornya, berarti kita bisa dapat souvenir dari kios mereka gitu. Jadi ya udahlah, aku ya senang-senang aja, namanya gratisan ya. Ibu-ibu lagi nih. Iya, maksudnya tuh kayak yang asik nih dapat gratisan gitu. Gratisnya lumayan loh guys. Souvenir tuh bisa kayak jam dinding gitu. Kebetulan juga di rumah aku tuh belum ada jam dinding. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau nanya ini jam berapa pasti nengok handphone. Kalau enggak kita pakai jam tangan supaya bisa langsung ngeliat nih jam berapa gitu. Nah, tapi ternyata setelah aku masuk ke dalam kios itu, dia tuh mau ngasih tahu dulu sebelumnya, ini kak kita mau kasih tahu produk-produk kita dulu nih, sebentar lagi kita mau buka toko sekian gitu kan. Oh iya, oke gitu. Terus kalau kakak bisa, kakak beruntung kalau misalnya kakak bisa dapat ada, kita ada pengundian door prize juga. Kalau kakak mau, nanti kakak pilih dulu nih. Dia beberapa disediakan beberapa kolom gitu guys. Jadi di kolomnya itu ada kayak AC, kulkas, handphone, ada juga laptop, ada juga set jus, ada set kompor, ada set panci-pancian gitu. Yang harganya tuh jutaan lah pokoknya. Cuman dia bilang nih, karena mereka mendapatkan sponsor gitu kan, karena bentar lagi mau buka toko baru, ini ceritanya lagi gencar-gencarnya promo. Jadi dikasih tahu kalau mereka itu ada yang dapat hadiahnya kayak mesin cuci, ada yang kulkas. Jadi kita disuruh pilih lah beberapa produk mereka. Misalnya disuruh lingkarin 3. Kalau misalnya salah satu ya dari yang aku cabut undian ada yang sama nih dengan yang aku lingkarin, berarti aku bisa dapat barang-barang itu dengan harga yang lebih jauh lebih murah. Ceritanya aku memilih AC dong, karena kebetulan juga tuh Ulan tuh bener-bener butuh banget AC dengan cuaca di Tanjung Pinang yang panas pol dan bentukan rumah aku yang begitu. Jadi kayak yang ini kita benar-benar harus punya AC sih, daripada kita masuk angin terus. Karena kayak kalau nggak pakai kipas panas, pakai kipas di kipas angin nggak deket rasanya, nggak terasa gitu. Jadi serba salah guys. Alhasil aku berharap kayak yang ini kayak rezeki nih dari Allah gitu. Ya udah deh, bismillah sekali pas dibuka ternyata. Jadi tuh sebenarnya aku melingkarkan dua barang yang aku masih mau gitu. Yang satu barangnya ini terpaksa karena emang kayak yang harus 3 katanya gitu. Ya udahlah. Akhirnya aku melingkarkan satu barang yang menurut aku enggak terlalu apa kali. Cuman aku tuh agak bingung ya di bagian harga. Kok yang ini 2.600, yang ini cuman 700.000 kalau AC, terus kalau kulkas tuh sekitar cuman berapa ya? Sama 700.000 juga dengan kulkas yang besar 4 pintu. Katanya sih sponsor dari brandnya. Jadi ya aku masih percaya-percaya aja ya guys ya. Setelah keluar tuh undiannya tuh ternyata isinya aku udah punya set jus dengan harga 2.600.000. Udah, aduh. Langsung kayak yang Oke, mungkin ini mahal punya, brand punya gitu kan. Lalu aku carilah nih barang di toko Oren. Kok gak ada yang jual barang ini? Brand mana ini? Gitu kan. Terus aku cari juga di Google, gak juga muncul guys gitu. Jadi bener-bener nih ini barang susah dicari harganya. Jadi aku mikirnya gini, ya udahlah gak apa-apa kalau misalnya ternyata aku dapatnya set jus bayar 2.600.000, kan masih bisa dijual lagi. Mikirnya gitu. Tapi aku cari barang ini di online, gak ada.
Jadi lambat tahun cerita, singkat cerita tuh kayak yang ya udahlah, sampai di ke rumah dia nganter kompor dulu gitu kan. Aku cari juga nih kalau kompornya aku jual berapa ya gitu, dapat gak ya dengan harga yang setimpal dengan aku bayar 2.600. Ternyata di kok di apa di online tuh harga-harganya tuh nggak ada yang nyampe 1 juta, guys. Iya sih, karena kompor satu tungku kompor listrik nggak nyampe lah 2.600 kan, tuan per dua. Itulah, dari situ aku mulai merasa ini sepertinya tidak benar ya gitu. Lalu aku berpikir seperti ini, kalau memang benar ini promo harusnya kita merasa diuntungkan, tapi kenapa kok rasanya kayak dirugikan gitu. Bukan karena aku nggak terlalu butuh sama barangnya, tapi kayak emang harganya aja gitu kayak nggak worth it. Nah, jadi alhasil adalah yang ngasih tahu ke aku kalau ini tuh strategi. Ya bisa, sebenarnya bisa dibilang, nggak bisa dibilang sepenuhnya ini penipuan ya guys gitu kan, karena udah ada deal di sambal deal gitulah. Cuman kita itu kayak terjebak jadinya. Begitulah cerita aku soal tipu menipu ini. Cuman alhamdulillahnya, karena mungkin mereka juga udah gak bisa nunggu aku sama suami aku untuk ngambil uang 2.600 yang emang belum ada juga. Kita lagi, waktu itu lagi banyak banget pengeluaran dan belum ada uangnya gitu. Jadi akhirnya dia bilang, yaudah ini intinya mau apa enggak? Enggak, kayak gitu. Udahlah, jadi mereka pergi. Enggak jadilah, aku harus bayar 2.600 itu. Dan aku langsung kayak, alhamdulillah ya mas. Jujur aku takut ya, karena ini pertama kali. Terus aku juga, mereka juga udah tahu alamat rumah aku. Jadi kayak agak takut, apalagi kalau misalnya lagi sendiri nanti ada apa-apa pula lah gitu. Takutnya mereka benar-benar masuk ke hati, sampai ngelakuin tindakan kejahatan. Kita enggak pernah tahu kan, guys. Mikirnya agak overthinking nih anak nih, ya kan. Terus akhirnya ya udah alhamdulillah bisa terlepas lah dari jebakan itu. Kalau dibilang penipuan, enggak sepenuhnya penipuan, tapi untuk orang kayak misalnya yang enggak tidak paham ya hal-hal kayak barang elektronik, mungkin udah banyak yang kena jebakan itu juga teman pro 2. Sebenarnya ini enggak bisa dibilang sepenuhnya penipuan, tapi ya bisa dibilang ini adalah jebakan. Nah, gitu guys. Cerita Ulan enggak sampai yang kayak gini. Ada yang cerita nih namanya Mua Fitra. Widih, Mua enggak tuh? Dia Mua apa gimana nih? Tapi Fitra. Tapi wajar ya, banyak juga nih Mua-Mua yang cowok. Halo, selamat malam Kak Ulan. Hai. Aku gak ikhlas dan gak ridho banget nih kak. Jadi ada penipu yang menjebak bapak aku sendiri. Ini sumpah jahat banget. Jadi ceritanya itu dia nipu bapak gue tuh abis-abisan di ATM. Ya mungkin bapak gue ke Gojek. Ceritanya dia ditelepon gitu sama customer yang ngaku dari satu bank, inisial B dan juga inisial M. Jadi dia ini customer dari dua bank ini. Harus bikin surat kepolisian dulu kak, baru akun penipunya bisa dibekukan. Oh gitu, ya benar-benar. Nah jadinya intinya tuh bapak aku kena jebak, aku nggak tahu ya kena tipu. Aku nggak tahu gimana jalan cerita pastinya. Cuman bapak aku ceritain kalau dia itu udah kena tipu pertama 1 juta, oke. Okay. Terus yang kedua 10 juta, 11 juta udah ya. Yang ketiga 5 juta, 16 juta oke. Okay. Terus yang kedua 2 juta. Oke, 18 juta total uang bapak aku yang kena tipu. Tapi ternyata enggak sampai di situ. Dia masih mencoba untuk merayu bapak aku mengtransfer lagi untuk bisa mengembalikan semua uang yang tadinya udah ditransfer. Dan papa aku percaya kak, namanya orang tua ya guys. Susah sih kalau udah tua tuh kayak emang harus kita yang jaga-jaga nih. Kalau bisa mungkin gak bisa juga sih ya. Kadang ada tipe orang tua yang gak mau anaknya tahu kalau dia tuh punya uang sekian gitu. Ya kan, namanya ini tabungan dadakan, tabungan darurat apa gimana, kita gak pernah tahu. Cuman ya gimana lagi ya guys, in this era dengan banyaknya kasus penipuan, kita harus aware juga, kasih tahu ya kan, edukasiin ke orang tua kamu soal mBanking, soal WhatsApp kalau misalnya ada nomor-nomor gak dikenal. Gak usah terlalu diladenin, biarin. Kalau misalnya ada yang ngirim-ngirim link gitu kan ke WhatsApp, gak usah diklik, gak usah. Karena itu bahaya. Nah gitulah ceritanya dari KU aku, Kak Ul. Totalnya di papa aku tuh udah kena tipu sampai 23 juta. Jahat banget.
Nipu sampai 23 juta, duit papa aku habis di ATM. BRNG SEG banget sih penipu ini. Ketika papa aku balas nggak lama. Oh, jadi gini. Jadi singkat cerita ini baru ada nih dia baru ngirim kronologinya. Baru nanya nih, Kak. Jadi ceritanya adalah yang WhatsApp, "Assalamualaikum." Dengan nyebut nama bapak aku menggunakan nama dan foto profil teman bapak aku. Jadi ya bapak aku kira itu temannya. Ketika bapak aku balas, nggak lama bapak aku tuh ditelepon dan dijelaskan sistem kerjasama berupa bisnis sepeda listrik. Oke. Aku kurang jelas juga sistem kerjanya semuanya seperti apa. Yang jelas nggak lama setelah telepon ada pihak ketiganya yang bernama atau mengaku-ngaku bernama Kohalim yang mau membeli sepeda listrik ini gitu. Oh, aku tahu deh guys, pernah juga tahu Fitra. Jadi aku pernah baca yang kayak gini, sama dia memang modusnya. Dia akan mendapatkan nomor orang yang kita kenal dengan profil yang sama, terus dia mengaku sebagai orang itulah. Nanti kayak yang, "Hey, apa kabar kamu? Iya baik, gini-gini, apa kabar?" gini-gini. Terus itulah bercanda-bercanda sebagai teman, ngaku-ngaku teman. Lama-kelamaan dia ini bilang, "Aku sekarang udah jadi bisnis gini-gini. Mau enggak kamu bisnis kayak aku?" gitu. Kayak gimana tuh? Boleh juga, lumayan pendapatannya ya, gitu-gitu kan, dimanis-manisin dulu. Nah setelah itu barulah diajakin kerjasama. Gini, telepon lah ya, boleh ya. Caranya tuh gini. Jadi kita kayak beli dulu sepeda listrik sama dia. Nanti dijual aja langsung, bisa dapat keuntungan tuh 2-3 juta. Kalau gak salah aku begitu pernah baca nih. Anaknya seneng banget baca-baca yang cerita-cerita penipuan nomor 2. Karena menurut aku itu edukasi ya, buat kita lebih hati-hati. Jangan sampai menjadi korban dari penipuan ini. Nah setelah itu baru deh, nanti kita udah transfer, sepedanya gak ada, orang yang mau beli tadi itu juga bohong-bohong aja. Itu juga ternyata dia, orang yang sama, cuman akunnya berbeda. Nah makanya kita harus lebih hati-hati nih. Ini salah satu contoh ya, cerita yang harus kamu hati-hatiin. Sama dia bilang, semoga penipu itu mendapatkan penyakit seumur hidupnya. Oh my god. Aduh, aminin gak sih? Jangan sampai ada penipu-penipu, jangan sampai ada korban-korban dari penipuan kayak gini lagi ya. Tapi kalau misalnya ada yang ditawarin kayak gini, jangan mau nomor 2. Bisa jadi orang yang ngechat kamu itu bukan orang yang sebenarnya, oke? Kita lanjut dulu sama requestan dari Fitra. Katanya diminta lagunya Hong dari Nona atau Nomor 2. Let's go.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi.

Yes, yes, yes, welcome back to Pradua Jaga Malam Teman Cerita. Ini ada cerita dari namanya Nasila. Hai Nasila, bukan Naikila ya. Guys, aku pengen infoin juga nih ceritanya dari satu penipuan terbaru. Ini khusus para cewek-cewek harus tahu ini. Kalau kalian ada foto yang diupload di media sosial dengan muka kalian yang jelas. Jadi pagi-pagi tiba-tiba tuh ada yang ngechat namanya CF. Nah dia bilang tuh, wah ini orang yang di Twitter. Aku jawab, apa maksudnya? Aku juga punya Twitter. Terus aku SS lah gitu kan, yang isinya promosi konten dewasa, yang ada foto aku di situ. Shock dong, kok bisa ada foto aku di situ gitu. Nah, di postingan itu intinya dia jual beli konten dewasa dan diarahkan ke Telegram. Nah, si F ini berperan seolah-olah dia tuh membela aku dan mau bantu aku. Nah, tapi ternyata justru aku bakal diarahkan ke aplikasi-aplikasi yang nantinya jadi ujung-ujungnya aku bakal kebobolan. Aku hubungin lah, aku maki-maki itu orang di Telegram. Aku minta dihapus foto aku tapi dia gak mau. Terus dia malah ngancem aku. Dia bilang kalau aku berani macam-macam dia bakal menyebarkan video dan juga foto-foto gak senonoh, yang padahal itu bukan video atau foto asli. Jadi itu editan guys. Cuman dari sini aku belajar, kayaknya kita memang harus lebih hati-hati ya kalau misalnya mau posting foto atau video di media sosial. Karena dengan zaman sekarang ini ada aja orang-orang yang mencari cara untuk menipu, bahkan sampai memeras. Ya sampai sekarang aku lagi berusaha sih, semoga bisa diselesaikan. Aku udah lapor ke polisi kak, cuman memang belum ada update.

Dan yang terbarunya sejauh ini aku masih deg-degan banget sih, makanya tadi waktu kakak ada cerita soal penipuan-penipuan gitu aku langsung ke trigger katanya. Aduh, kamu yang sabar ya, semoga segera selesai, tidak ada lagi korban-korban kayak kamu. Tapi ini jadi peringatan sekaligus buat aku ya guys, karena aku termasuk yang lumayan sering upload video kan kalau di Instagram. Ya Allah, semoga selalu dilindungi, tidak menjadi korban kayak kamu nantinya. Terus apa yang harus kita lakuin ya kalau misalnya kita jadi kayak dia gitu, teman-teman peradua? What if, gimana kalau kita adalah orang nextnya Nasilah nih? Kayaknya yang harus kita lakuin adalah kita konsultasi sama yang paham, jadi enggak dipendam sendiri pastinya. Coba kamu komunikasikan sama yang lebih dewasa supaya kamu tahu langkah apa yang harus kamu ambil. Karena yang pastinya kalau kamu ngerasa itu bukanlah foto kamu, itu foto atau video editan, aku rasa masih bisa diatasi. Apalagi kalau misalnya ternyata sebar di media sosial, kita tinggal bikin klarifikasi kalau itu bukanlah foto atau video kita. Apalagi untuk orang-orang yang deket sama kita juga paham lah ya, gak mungkin kita kayak gitu, ngapain kita bikin-bikin kayak gitu, ya kan? Cuman emang in this era kita harus lebih hati-hati, tolong peradua. Nasilah, mau diputerin lagu yang asik-asik aja Kak Ul buat nemenin hari libur terakhir, besok udah kerja lagi. Iya bener, hari Minggu soalnya nih. Enjoy ya, ini aku siapin lagu yang asik, tolong peradua, bikin kamu nostalgia, tapi ini versi yang beda.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

RRI Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station, Tolong Pradua, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Wulan yang masih hadir nemenin kamu. Dan lanjut bacain cerita, tadi udah ada masuk dari Lara Purnamasari. Tadi kita puterin lagu dengan dia deh, kayaknya yang dimaksud dia yang I Heart You. Jadi dia bilang lagu yang tadi diputerin itu kaulan, cuman mengingatkan aku sama masa sekolah dulu, terutama sama seorang sahabat yang pernah begitu dekat sama aku. Dulu tuh hampir tiap hari kami ketemu, cerita macam-macam, ketawa bareng, bahkan hal-hal kecil pun terasa menyenangkan ketika bersama dia. Tapi sekarang mungkin semuanya udah berubah ya kak. Kenapa tuh? Kami udah punya jalan masing-masing dan udah gak lagi kayak dulu. Jadi ketika lagu tadi diputar, aku cuman teringat dengan masa-masa itu. Akhirnya tersenyum sendiri, bukan karena sedih, tapi ternyata ada kenangan bersama sahabat yang tetap tinggal meskipun waktunya sudah lama berlalu. Ada juga mungkin kenangan yang masih bersama, tapi orangnya udah gak ada. Emang sih Tuan Pradua, lagu I Heart You dari Smash, aku juga ingat masa-masa dulu suka ngedance-ngedance gitu sama temen-temen, yang sebenarnya tuh agak gimana gitu ya. Kalau diingat-ingat sebenarnya malu guys, tapi ya gitulah namanya kehidupan, ada aja dramanya. Alright, Wulan masih nemenin kamu sampai nanti dijaga malam jam 11 untuk segmen teman cerita, lanjut sampai jam 12 Tolong Pradua. Ada yang mau ikutan cerita juga boleh sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Kasih tahu ke Wulan kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa. Gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI duanya angka, dan aplikasi RRI Digital. Jangan lupa ikutan cerita Tolong Pradua, bebas kamu mau cerita soal apapun. Kalau misalnya bingung ya udah ikutan topik kita aja, bahas soal penipuan.

0: Mual loh. Ayo. Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

Sesi terakhir untuk malam hari ini di Jaga Malam Teman Cerita edisi 23 Agustus 2026 Tompre 2. Makasih buat kamu yang udah dari tadi ikut nimbrung ya guys. Satu cerita terakhir nih, aku bacain dari salah satu akun jualan ya. Ya udah. Dia bilang gini, "Waduh, gue kayaknya kena penipuan salah transfer sih. Tiba-tiba tuh ada dana masuk ke rekening gue. Rekening gue tuh pakai buat usaha. Jadi begitu ada notif transfer masuk yang belum jelas ini, gue transfer ke rekening istri. Enggak lama tuh ada yang ngechat. Ternyata konsumen yang beberapa hari terakhir tuh cukup sering order via GoFood atau enggak via WA. Nah, dia bilang tuh salah transfer ini minta dana dikembaliin. Jadi dia sekalian belanja makanan juga di gue. Jadi gue transfer balik lah tuh sesudah dipotong jumlah belanjaan. Jadi gue enggak bener-bener enggak curiga sama sekali. Karena beberapa hari ini cukup sering banget lewat belinya lewat salah satu akun ijo atau lewat WhatsApp, dan transaksinya sangatlah lancar. Kejadian salah transfer ini tuh jam 4 sore. Jadi aku transfer balik tuh jam 4-an gitu, dan gak ada kecurigaan apapun. Tapi tadi jam 11 malam rekening gue dan istri tiba-tiba keblokir. Gue kontak halo BAC, gak bisa bantu apapun, dan harus ke kantor cabangnya urus masalah ini. Harus Senin, gile. Nah sekarang tuh chat-chat dia soal transfer udah dihapus. Beberapa kali dia sempat transfer ke rekening aku sih. Nah tapi ya, gue gak bisa cek soalnya rekening gue tuh keblokir. Ada yang pernah ngalamin hal yang sama gak sih? Dana di rekening gue dan istri tuh bakal aman aja gak sih guys? Bener-bener sama sekali gak bisa bantu apapun. Kalau misalnya mau tuh harus langsung ke kantor. Tapi emang biasanya kayak gini-gini harus ke kantor sih guys. Ya langsung ketemu gitu kan, kasih tahu apa kendala kita, apa yang terjadi. Karena kalau misalnya kita nunggu-nunggu nanti atau cuma lewat online, itu biasanya tuh cuma kasus-kasus yang receh-receh aja. Karena kalau ini termasuk yang berat ya, jadi harus langsung ke kantor. Selamat ya, semoga cepat selesai masalahnya, lebih hati-hati lagi ke depannya. Assalamualaikum, terakhir dari Anjas. Waalaikumsalam, ikutan kak. Hampir aja ya. Sebelum selesai, selamat malam Kak Ulan cantik. Jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Cek sound Kak Ul. Uhuy. Rar. Ikutan topiknya. Kemarin ayah aku hampir kena tipu Kak. Dapat telepon disuruh transfer uang via minimarket. Jadi kayak dihipnotis gitu. Untungnya ada aku yang membuat ayah aku sadar. Alhamdulillah masih aman. Dan nomor aku tuh keblokir. Dan nomornya aku blokir. Ngeri banget kalau orang tuh megang HP sebenarnya. Ya kan? Harus diedukasi sih guys. Aku aja selalu ingetin ke orang tua aku, pokoknya kalau ada nomor gak jelas gak usah diladenin dulu. Terus juga ngasih-ngasih nomor rekening kerja kerjasama yang ada kaitannya sama duit, jangan usah dilayan dulu. Apalagi mau ngutang, gak usah pak gitu. Dengan sebagainya Klub J. Klub J tak mau sendiri. Semangat siaran kalian cantik, sana bahagia selalu serta makin pesona. Terima kasih. Iya sama-sama. Thank you juga buat yang udah gabung Tompra 2. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Hadir setiap malam dari jam 9 sampai jam 11 malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?

0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
1: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pernah lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

not promise not to laugh if I throw a fit. I give photographs.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

Teman Perdua seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026. Mudara FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Peredu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Peredu, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Peredu FM Tanjung Pinang. Di pagi hari ini sudah kamu dengarkan ada suara Angela di sini. Yang pasti aku udah siap menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Tapi seperti biasa ya, untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini, kita start dulu lah chill dengan lagu-lagu asik di Peredu FM sampai dengan jam 6 pagi nanti.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat

Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman pendengar di Radio Pro 2 FM Tanjung Pinang ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, nikmat apa itu? Nikmat bisa melihat, kemudian bisa berbicara, bernafas, memiliki keluarga, kemudian memiliki teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, umur yang panjang, kesehatan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang paling besar itu adalah nikmat, nikmat iman dan Islam. Untuk menghitung tetes air hujan yang Allah turunkan ke bumi saja, kita tidak mampu. Apalagi untuk kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu dia. Jika seluruh pohon yang ada di dunia dijadikan sebagai pena, dan seluruh air di lautan itu dijadikan sebagai tinta, teman-teman, maka tetap tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk kita menuliskan atau untuk kita menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan selain pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Nah teman-teman perdua yang dirahmati Allah, maka perlu kita tanamkan dalam diri kita, hati kita, kekerabat-kerabat kita, teman, keluarga, dan umat muslim seluruhnya tentang kebesaran Allah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, dan hanya memasukkan kebesaran-kebesaran Allah ke dalam hati kita. Allah bilang, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayati li ulil albab. Maka kita berpikir sejenak yang Allah katakan dalam surah tadi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang itu semua bisa kita lihat dari penciptaan langit dan bumi, kemudian dari silih bergantinya siang dan malam. Tetapi itu semua hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir, ulil albab. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di laut ya, di ikan ya. Di laut itu kan banyak ikan, teman-teman. Tapi ikan itu pernah nggak sih berpikir untuk mandi? Mungkin tidak ya. Tak ada ikan yang tak mandi. Untuk berpikir mandi saja mereka mungkin tidak kepikiran ya. Kecuali mungkin ikan yang ada di film-film SpongeBob ya, kayak Patrick, Squidward, Larry, Plankton, siapa lagi, kayak Jack Kahuna Laguna, kemudian Mermaid Man dan Barney Cowboy. Mereka itu mungkin mandi teman-teman ya, ikan-ikan seperti itu yang ada di film-film. Tapi ikan yang ada di laut nyata, di dunia nyata, tidak. Tentu saja itu bukan karena mereka kekurangan air, tapi justru mereka berada di dalam air, tinggal di dalam air itu sendiri. Sama kayak manusia, kebanyakan manusia itu tidak berpikir tentang Tuhan dan merasa asing dengan konsep Tuhan. Kenapa? Itu bukan karena Tuhan jauh atau asing, tapi justru karena mereka tinggal di dalam tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan tak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini, yang bukan merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan manusia tinggal di dalamnya, bahkan menjadi salah satu tanda-tanda itu sendiri. Nah, teman-teman pro dua yang dirahmati Allah, dengan teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Walaupun kita belum pernah bertemu, belum pernah tatap muka, tapi karena teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Segala sesuatu itu pasti ada awalnya teman-teman. Ada yang mulai. Kalau teman-teman tahu saya ini ada, pasti teman-teman yakin kalau saya itu punya ibu.
Dan tanpa melihat ibu saya pun, teman-teman pasti yakin kalau saya itu punya nenek. Kenapa? Karena nggak mungkin tiba-tiba saya ada, ibu saya ada, nenek saya tak ada, gitu teman-teman. Nah, jadi pasti saya punya nenek. Dan nenek saya pasti punya ibunya nenek. Terus ibunya nenek pasti ada ibunya neneknya nenek. Dan seterusnya nanti ini akan berhenti sampai kapan? Sampai ke manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam AS. Akhirnya nanti pertanyaan berubah. Pertanyaan berubah menjadi, terus siapa yang menciptakan manusia pertama ini? Bagaimana dia memulai semua itu? Kalau dalam teori orang ateis, dalam teori orang-orang komunis, mereka bilang mereka berasumsi kalau segala sesuatu itu berasal dari materi dan kembali kepada materi. Jadi dulu semua itu bermula ketika ada sesuatu yang meledak, disebutnya Big Bang atau namanya Big Bang. Nah, dari situ kemudian muncul DNA, kemudian bergabung, nanti ada amuba bersatu dengan yang lain, terus bikin ekosistem atau organisme yang lebih tinggi, begitu seterusnya. Nanti sampai organisme-organisme itu berubah menjadi ada yang namanya nanti simpanse. Nah, simpanse berubah menjadi manusia, berevolusi, begitu teman-teman. Nah, ini ada teori orang-orang ateis, orang-orang komunis. Kemudian oke lah kalau kita ikut teori mereka, misal kita itu sebelum manusia simpanse. Oke, sebelum simpanse nanti amoeba, kembali mundur sampai akhirnya pada satu titik. Nah, titik ini siapa yang memulai? Kalau kata orang ateis, mereka cuma sampai di titik itu. Sains belum bisa menemukan jawabannya, teman-teman. Padahal kita kalau sebagai seorang muslim tahu segala sesuatu itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 54, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, pembicaraan-pembicaraan seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini harus sering kita ulang-ulang, harus sering kita bicarakan kepada kerabat-kerabat, kepada diri kita sendiri mungkin. Misalnya kalau kita melihat pohon, oh pohon ini Allah yang ciptakan. Kemudian kita lihat langit, Allah yang menciptakan. Kita lihat hujan turun, walaupun di sekolah kita diajarkan teori air menguap, kemudian menggumpal menjadi awan, awan diturunkan. Tapi itu semua pasti ada yang mengatur, tidak mungkin jalan begitu saja. Bahwa semua ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sering kita bicarakan, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kebesaran-kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati kita. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada sebuah kisah dari Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, berjalan bersama Rasulullah, entah itu berjalan kaki atau mungkin naik sepeda atau boncengan naik motor atau mobil. Ibnu Abbas dibilang sama Rasulullah, ya gulam, wahai anakku, jaga Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika seluruh manusia bersatu untuk mencelakaimu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, subuh hari ini. Semoga aktivitas kita semua hari ini dirahmati oleh Allah. Ya, kemudian selalu disehatkan oleh Allah. Yang sedang sakit,
Semoga itu menjadi asbab penghapus segala dosa-dosanya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Siap.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: FM Tanjung Pinang.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Ma.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk yang mungkin tadi pagi udah sempat dengerin, temenin juga sama playlistnya kita. Sekarang udah masuk di Spada, kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Sama juga nanti bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng di jam 7 pagi. By the way, Warren Night teman Pro 2, dimana festival Kopi Merdeka 2026 semakin meriah ya. Setelah kemarin udah ada Virgon, tadi malam baru saja ada penampilan spesial dari Fauziana. Untuk teman Pro 2 yang mungkin pantengin kita di RRI Pro 1 Tanjung Pinang, tahu ya kalau RRI Fest itu berkolaborasi juga dengan Festival Kopi Merdeka yang satu ini. Dan juga teman Pro 2, kalau ngomongin Festival Kopi Merdeka, ini kayaknya memang menjadi ikonnya Jalan Merdeka sekali ya setiap tahunnya, dengan artis yang juga tentunya berbeda-beda teman Pro 2. Kemarin sudah ada Virgon, terus juga kemarin sudah bersama dengan Fauzina ya, sama Aprilian juga teman Pro 2. Dan tentunya ini menjadi agenda tahunan yang tentunya kita tunggu-tunggu ya, masyarakat Tanjung Pinang tunggu-tunggu nih. Apakah teman Pro 2 termasuk yang sudah menonton atau kamu termasuk yang kelewatan? Waduh, sayang banget ya kalau kelewatan ya. Tapi it's okay, selagi kamu tinggal di Tanjung Pinang, tahun depan kita tungguin lagi Festival Kopi Merdeka.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, sama para dua, here is special song from Post Malone with Sunflower. Aku kalau denger lagu ini tuh aku langsung teringat masa-masa aku kuliah. Karena dulu ingat banget lagu ini tuh aku jadiin sebagai ringtone untuk alarm aku kalau misalnya mau pergi kuliah. Oke, by the way teman para dua, informasi terbaru lagi ya, setelah lebih dari 32 tahun kisah detektif Conan, tahulah ya detektif Conan yang sangat terkenal, secara komiknya juga banyak banget serinya. Ini sudah mulai mendekati babak barunya lagi. Bukan babak baru, lebih tepatnya babak akhir. Kenapa? Karena kreator detektif Conan, Gosho Aoyama, menyebutkan bahwa dia sudah membuat storyboard untuk chapter terakhir dari Detektif Conan, guys. Hal ini juga sudah disampaikan lewat sebuah program televisi di Jepang, yang dimana ending yang disiapkan katanya cukup menarik ya. Detektif Conan itu pertama kali terbit tahun 94, guys, dan sampai sekarang sudah mencapai 1166 chapter. Dan ceritanya sendiri itu berpusat pada Shinichi Kudo, detektif SMA yang berubah menjadi anak kecil setelah dipaksa meminum obat APTX4869. Aku nih udah agak-agak lupa, tapi aku termasuk yang suka banget teman pro 2 sama apa ya, perjalanan detektif Conan yang kayak aku berpikir kayak kok bisa ya kepikiran seperti ini jalan ceritanya, yang kita tuh dibikin curiga aja terus sama tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut ya, apalagi kalau misalnya case-nya itu case-case yang killers dan segala macam. Dan walaupun storyboard endingnya sudah dibuat, cuman belum diketahui kapan chapter terakhirnya bakal dirilis. Dan aku gak tahu nih nasib Shinichi Kudo di akhir cerita seperti apa. Apakah dia akan abadi menjadi anak kecil, atau dia efek obatnya habis dan kembali menjadi dewasa. Tapi yang pasti ini menjadi salah satu komik yang bakalan aku tunggu, karena aku termasuk yang ngikutin, walaupun gak yang ngikutin banget, cuman yang jelas pencinta komik. Dan waktu baca Detektif Conan tuh, aduh kayak, wah, kelas sih.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada. Sebelum masuk ke topik untuk di jam 7 pagi ini, masih ada informasi lainnya yang dimana ini informasi yang kurang mengenakan ya, dari desa adat Sade, Lombok Tengah, NTB pada Sabtu malam, di mana api membakar ratusan rumah tradisional yang menjadi bagian dari pemukiman masyarakat suku Sasa. Untuk kondisi rumah, mayoritas ini menggunakan kayu, bambu, dan juga ilalang yang bikin api memang cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Bahkan sampai puluhan mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan untuk memadamkan api yang masih membakar hingga tengah malam. Untuk informasinya sih tidak ada korban jiwa ya, tapi rumah warga dan juga masyarakat ini terdampak. Ini masih dalam proses pendataan dan penyebabnya juga masih diselidiki. Hal yang sama juga terjadi di Balai Taman Nasional Way Kambas di Lampung, alias kebakaran juga terjadi teman Pro 2. Kalau yang di Lampung ini sudah dari hari Jumat, diperkirakan mencapai 637 hektar yang terbakar di kawasan Way Kambas. Cuman apinya sih sudah berhasil dipadamkan ya, tapi membayangkan 637 hektar kebakaran tuh waduh banget ya guys ya. Penanganan kebakaran ini bahkan juga melibatkan 250 personel gabungan dari Balai Taman Nasional Way Kambas dan beberapa petugas setempat juga. Personel gabungan ini juga sudah berusaha memadamkan api sampai dengan Sabtu malam, itu sekitaran jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan kejadian ini cukup mengkhawatirkan ya, karena kawasan Taman Nasional ini tuh punya satwa yang banyak yang dilindungi gitu. Salah satunya ya gajah. Dari informasi siaran pers Kemenhub, berdasarkan pantauan petugas, gajah Sumatera di habitat alami maupun pusat konservasi gajah ini untungnya berada jauh dari lokasi kebakaran dan tidak terdampak secara langsung, walaupun sempat dikhawatirkan sih ya sebenarnya. Ya itu dia Tema Pre 2, memang akhir-akhir ini banyak sekali dapat kabar soal kebakaran. Semoga untuk kita semua selalu dilindungi dari segala macam mara bahaya ya. Karena memang kalau kebakaran gini, apalagi di situasi kemarau, kadang kita gak bisa expect apapun, jadi hanya bisa terus berwaspada.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.